di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman terdua lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari dunia hiburan ya, bakalan Hei hadirkan ke ruang dengar teman terdua di suasana pagi hari ini tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman terdua tetap stay tune di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz ya. Dan teman terdua kayaknya sebelum Hei hadirkan informasi dari dunia hiburan ya ke ruang dengar kamu, satu lagu dulu nih miliknya Joshua Bassett ya dengan Feel Something ya, dihadirkan spesial buat menemani teman berdua di suasana pagi hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Tasengkepro nomor 23 Jayapura, teman Pro 2 ya. Tiga lagu sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Ada miliknya Ivan Seventeen dengan Manikin ya. Ada miliknya Republik dengan Awal Cinta dan juga Joshua Bassett dengan Feel Something ya. Sebelum beberapa lagu lagi ya dihadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, Hena akan hadirkan dulu dua informasi dari dunia hiburan ke ruang dengar kamu yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk info hiburan yang pertama, Danile Mars kembali ke Australia bagikan kabar terbaru lewat YouTube pribadi. Danile Mars membagikan kabar terbaru tentang kehidupannya setelah kembali ke Australia melalui video perdana di channel YouTube pribadinya. Dalam video tersebut, mantan anggota New Jeans itu bercerita mengenai kegiatan selama menghabiskan waktu bersama keluarga. Video bertajuk The Tour itu diunggah Daniel dalam dan menjadi konten pertama yang dibagikannya melalui channel YouTube pribadi pada hari Kamis 3 September 2026. Tampil dengan pakaian casual, Daniel menyapa penggemar sekaligus menceritakan kesehariannya selama berada di Australia. Daniel mengatakan dirinya sedang berada di kampung halaman dan merasa senang bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Ia mengaku sudah sangat merindukan suasana rumah sehingga memilih pulang untuk menikmati waktu bersama orang-orang terdekatnya. Sebelum dikenal melalui karir musiknya di Korea Selatan, Daniele juga pernah menjalani aktivitas sebagai model cilik di Australia. Ia kemudian menjadi salah satu anggota New Jeans yang dikenal melalui sejumlah lagu populer grup tersebut sejak debutnya. Kini Daniele memilih berbagi sebagian kesehariannya melalui channel YouTube pribadi, termasuk momen ketika dirinya kembali ke Australia. Video Detour memperlihatkan Daniele menikmati waktu bersama keluarga sekaligus memberikan kabar terbaru kepada para penggemarnya. Nah, teman Pro 2, next info dari dunia hiburan yang berikut ya. Masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Film Otopsi Dead Body Can Talk, kisah dokter forensik ungkap misteri kematian. Film Otopsi Dead Body Can Talk mengangkat kisah nyata dokter forensik Sumi Hastri Purwanti dalam mengungkapkan kematian misterius. Masayu Anastasia berperan sebagai dokter Sumi Hastari, didukung Samuel Rizal, Tengku Rifu, Wikana, Gepa Mungkas, dan juga Riaku Bunga. Film garapan Ozan Rus dengan skenario M. Nurman tersebut memulai tayang di bioskop di Indonesia pada 3 September 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
1: Hey, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
1: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz, teman terdua masih dengan lagu-lagu dan juga info-informasi hiburan. Untuk info hiburan yang berikut, teman terdua ya, masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Dapur Film rilis teaser film Beautiful Pain, angkat kisah KDRT dan pengkhianatan. Film Beautiful Pain akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Film mengangkat kisah seorang ibu yang menghadapi KDRT dan pengkhianatan, kemudian membawa kedua anaknya memulai kehidupan baru. Dimas Brojonegoro, Nikita Mirzani, dan Baim Wong menyebut film menghadirkan konflik emosional dan gambaran persoalan rumah tangga yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, teman berdua, next info dari dunia hiburan yang berikut ya. Lomba Sihir hadirkan konser Ujung Dunia, janjikan pengalaman spesial. Lomba Sihir siap menggelar konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall, Jakarta 21 November 2026. Konser solo memberi ruang luas untuk mengembangkan visual, aransemen, sound, dan pengalaman penonton. Lomba Sihir menyiapkan sejumlah kejutan dan produksi yang lebih besar tanpa membocorkan detail pertunjukan.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tebeti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Pro 2 ya. Dua info dari dunia hiburan yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 ya. Di suasana pagi hari ini masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Roni Parlulian hadirkan cerita kehidupan dalam album Dunia dan Seisinya. Roni Parlulian meluncurkan album kedua berjudul Dunia dan Seisinya yang menghadirkan cerita tentang cinta, kehidupan manusia, dan warna-warni keseharian. Album ini merupakan kelanjutan dari perjalanan musikal Roni setelah album pertama Rahasia Pertama dirilis pada tahun 2025. Dua single terbaru dari Roni Parlulian yaitu Waltz Akhir Zaman dan Februari tercakup dalam album kedua ini. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut dan merupakan info Pro 2 yang terakhir datang dari dunia perfilman ya, dan masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Dibintangi Anggini, Hik Film Kadam tayang 16 September di Indonesia. Film horor Kadam dibintangi Anggini, Hik dan tayang di bioskop Indonesia 16 September 2026. Anggini berperan sebagai Melor, ibu yang menghadapi entitas gaib yang ingin mengambil alih keluarganya. Kadam telah tayang di sejumlah negara Asia dan meraih penjualan tiket lebih dari 1,3 juta dolar Amerika Serikat di Malaysia. So teman berdua, itu beberapa informasi hiburan ya yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Kurang lebih 17 menit ke depan teman berdua, lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Timur. Oh.

0: Hai, for yay info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for yay info.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Sumatera 2 tepat di pukul 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tak terasa Hein sudah menemani kamu dari tadi pagi pukul 5 hingga saat ini ya. Dan di pukul 10 hingga pukul 11 Sumatera 2 ada Pro 2 Hitlist di mana lagu-lagu terbaik ya sudah disiapkan untuk menemani teman Pro 2 hingga tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Perdua ya, tak terasa ya. Perdua Hitlist dari pukul 10 hingga saat ini tepat di pukul 10 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, kurang lebih 56 menit ya. Lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan ke ruang dengar Teman Perdua. Dan Teman Perdua pastinya ya, Perdua Hitlist nanti masih berlanjut hingga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan tak terasa juga ya, Hein sudah menemani semua Teman Perdua ya, dari tadi pagi pukul 5 hingga saat ini tepat di pukul 10 udah lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Sebenarnya ya, Teman Perdua, Hein masih mau ya dan juga terus untuk menemani kamu di day part yang pertama ini Teman Perdua ya, tapi karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita nih Teman Perdua, jadi pastinya Hein bakalan pamit. Tapi Teman Perdua gak usah khawatir ya, karena selepas dari Hein ada Kakak Irma yang bakalan menemani kamu di day part yang kedua dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. So Teman Perdua, terima kasih banyak ya. Hein ucapkan buat semua Teman Perdua yang masih setia dari tadi pagi hingga saat ini di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Sebelum Hein pamit, It Gitaf dengan Kehilangan menjadi lagu penutup ya antara Hein dan juga Teman Perdua di suasana pagi hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Hein yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Hah? Pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, kamu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: Hi for yay info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kamu bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
0: FYI, for yay info.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

kamu? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk.
1: Hah?
2: Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Gimana bro? Masih di jalan nih. Macet di lampu merah.
2: Udah pada ditungguin nih bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu sebagai

0: KPII for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kasih sudah 13 peserta yang mengikuti. Yang tampil hari ini ada 7 sekolah. Dan yang pasti ya 7 sekolah tersebut ada dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura. Mana suaranya? Woo, mantap. Ada juga dari SMKS YPKP Tik Sentani. Mana suaranya dari Sentani mana nih? Oh, di atas.
1: Oke,
0: okay,
1: di atas.
0: Oke,
1: okay,
0: di atas.
1: Ada juga dari Sekolah SMA Pembangunan 5 Yapi Suwayana.
0: Dari SMA Negeri 2 Jayapura, anak-anak Semanda. Dari mana lagi, Kak?
1: Dari SMA Negeri 8 Jayapura.
0: Dari SMA Kristen Kalam Kudus.
1: Dan yang terakhir dari SMA YPPK Taruna Dharma Kota Raja.

0: Oke, yang pasti kita punya ini ya, kuis dulu ya. Boleh ya? Boleh kuis
1: boleh,
0: dulu.
1: Kuis dulu
0: boleh lah, atau? Boleh. Kita kuis dulu ya. Ini sambil menanti juga ya tim Dewan Juri untuk bersiap-siap ya menempati Betul. Tempat yang sudah disediakan.
1: Karena sudah hadir ketiga Dewan Juri kita Kakak Irma, ada Bung yes. Jeff, ada Bapak Theo dan juga Bapak Alfred.
0: Betul.
1: Sementara akan mengambil posisi dulu nih ya biar strategis Kakak Irma dan bisa langsung menilai secara akurat gitu
0: yes,
1: ya.
0: Yes, betul sekali. Dan yang pasti ya untuk pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama masih banyak ternyata.
0: Jadi langsung aja kita pertanyaan pertama. Ini buat adik-adik yang peserta Yospan boleh ikutan juga. Buat pengunjung, buat pegawai RRI boleh gak ya? Boleh. Boleh gak Kak Johan?
1: Boleh.
0: Baiklah semua. Kalau begitu.
1: Pokoknya
0: ya.
1: Semua yang hadir di sini punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah menarik dari CV Turbo Motor Kak Irma.
0: Oke, kalau begitu pertanyaan pertama, siapakah nama kedua MC saat ini? Ayo. Siapakah nama kedua MC saat ini? Langsung maju ya. Ya.
1: Yang ayo. Tahu
0: ini
1: langsung.
0: Ini MC-nya berdua nama siapa? Tahu, ayo, ayo cari tahu, deh. cari tahu
1: Ronald,
0: ya.
1: Ronald.
0: Siapa? Oke, okay, boleh.
2: Kakak Irma sama Kakak Rama.
0: Betul sekali. Kakak Irma sama Kakak Rama. Dapat dong dari Turbo Motor. Oke. Diserahkan oleh.
1: Dari Abang Paskalis. Ya, Bang, serahkan.
0: Silakan, Bang Paskalis. Ini salah satu peserta bintang. Salah satu peserta bintang radio kita juga ya Kakak Rama ya.
1: Renold tahun ini ikut enggak?
0: Ikut dong.
1: Udah tampil di hari pertama ya.
0: Iya.
1: Nanti nunggu sampai nanti pengumuman ya.
0: Betul, dan yang pasti kemarin juga mengikuti sampai ke tingkat nasional begitu ya Kakak Rahma ya.
1: Iya, kita doakan ya Kakak Irma ya.
0: Wih, baiklah, mantap. Selanjutnya.
1: Thank you, Renold.
0: Sebutkan salah satu dewan juri pada perlombaan Yospan RRI Fest 2026. Ayo. Ayo adik-adik boleh ikut. Oke.
1: Hugo.
0: Oke. Okay. Nama siapa?
1: Hugo.
0: Oh, namanya Hugo.
1: Oke. Okay.
0: Sekolah di mana?
3: Di FPK yang kabar.
0: Namanya siapa? Nama salah satu dewan juri yang kamu tahu?
3: CTTO YPC.
0: Betul? Sabar dulu.
1: Kita konfirmasi
0: dulu. Betul, Bapak?
4: Betul, sob cucu.
1: Kebetulan cucu.
0: Sabar, ini ada hubungan keluarga.
1: Iya, kebetulan cucu juga Bapak Theo.
0: Bagaimana, betul Dewe? Tim dari RRI Fest, boleh?
1: Sah gak?
0: Oke, sah. Ini ada. Okay. Sabar. Ini terima kado, hadiah. Darawati sih, itu terima hadiah.
1: Oke,
0: dapat gantungan Hugo,
1: Hugo balik. Oke,
0: hadiahnya. Oke, ini menggunakan kaos versi Pro Jayapura ya. Luar biasa, semoga tahun ini bisa mencapai Liga 1. Oke, ini Kakak Rahma. Ini semakin memanas sekali ya di suasana hari ketiga RRI Fest 2026. Yang pasti ini sudah hadir juga para dewan juri yang sudah hadir saat ini dalam perlombaan Yosim Pancar di gelaran RRI Fest 2026 ya. Jadi kami mengucapkan selamat datang dulu untuk ketua dewan juri kita. Selamat datang untuk Kakak Jeffrey Z. Nendisa atau dikenal sebagai Kakak Jeffrey. Bung Jeffrey, selamat datang Kakak sebagai ketua dewan juri ya. Selanjutnya Kakak Rahma.
1: Selanjutnya yang berada di tengah-tengah kita Kakak Irma ada Bapak Theo YPC. Nama beliau lengkapnya Bapak Yohanes Theodorus YPC. Merupakan seniman senior dan tokoh budaya Papua yang dikenal sebagai pendiri sekaligus pimpinan Sanggar Seni Honong di Waena, Kota Jayapura. Selamat sore Bapak Theo. Sudah hadir kembali.
0: Betul.
1: Ini hari terakhir, ya. Jadi semoga bisa sukses ya tugasnya ya Kakak Irma ya.
0: Pasti sukses.
1: Amin.
0: Kita harus optimis ya Kakak yes. Rama. Selanjutnya ini sepertinya harus Kakak Rama yang mengenalkan ya karena sering terlihat.
1: Sering terlihat. Ya. Kita panggilkan juga dengan hormat Bapak Alfred Wabiser, Bapak Ketua Tim Teknik dan Multimedia Baru. Bapak Alfred, selamat sore. Terima kasih juga sudah hadir di sini, siap menjalankan tugas sebagai salah satu juri dalam ajang Lomba Yosim Pancar.
0: Yes. Dalam gelaran RRI Fest 2026. Baiklah kalau begitu, kita tanya pengunjung ya. Apakah sudah siap untuk menyaksikan penampilan-penampilan dari para peserta Lomba Yosim Pancar? Mana suaranya?
1: Mana suaranya para pendukung?
0: Yeay. Luar biasa. Yang paling kenceng suaranya dapat hadiah. Wow, luar biasa. Jadi dapat hadiahnya masih dari Turbo Motor Jayapura. Yes. Sabar Abang Johan, sabar. Kita masih sampai hari Minggu nanti ya, sekalian gereja. Oke, dan yang pasti kita juga mau berterima kasih untuk para sponsor kita, para pendukung RRI Fest di tahun 2026 ini. Kakak Rahma ya, selain sponsor utama kita ada Turbo Motor Jayapura. Ada dari mana lagi Kakak Rahma?
1: Tentunya dari pemerintah kota Jayapura Kakak Irma.
0: Ada juga dari PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura.
1: Dari Dirlantas Polda Papua.
0: BPJS Kesehatan Jayapura.
1: Dari Badan Pangan Nasional Provinsi Papua.
0: Bank Indonesia Perwakilan Papua.
1: Dari PMI Provinsi Papua.
0: Indosat.
1: CV Cipta Buana.
0: Bulog Papua.
1: Dan yang terakhir,
0: Yakult Cabang Jayapura. Luar biasa.
1: Ini sudah tidak sabar melihat keseruan dan penampilan demi penampilan dari adik-adik kita, Kakak Irma.
0: Yes.
1: Kita siap menjadi saksi bagaimana talenta-talenta luar biasa yang dimiliki oleh adik-adik kita.
0: Betul.
1: Terutama dalam terus mengembangkan tarian khas tanah Papua kita tercinta.
0: Betul. Dan yang pasti kemarin tuh dari ekspresinya ya, senyum, semangat dan sangat luar biasa. Ternyata tidak semudah itu untuk belajar tarian Papua ya. Karena itu dari lenggokan kanan kiri itu kalau salah wah bahaya begitu kan?
1: Betul. Kita boleh ngobrol sedikit enggak sih sama dewan juri?
0: Boleh?
1: Boleh.
0: Boleh kita ngobrol sama dewan juri untuk
1: boleh tanya Bung Jeff Dut. Boleh?
0: Boleh, boleh ketua dewan juri.
1: Bung Jeff, ini kan kali kedua RRI Jayapura ini ngadain Lomba Yosim Pancar. Kalau tahun kemarin kan tingkat SD, Bung Jeff ini sekarang tingkat SMA. Ini perbedaannya dan tingkat kesulitannya seperti apa nih Bung Jeff? Apakah dari sisi gerakan juga bedakah tingkat SD sama SMA atau seperti apa Bung Jeff? Silakan.
5: Prinsipnya secara penata tari atau pelatih tari itu sama saja.
0: Oke.
5: Prinsipnya sama saja. Mungkin tingkat kesulitan ketika kita melatih anak SD, ya sama nih anak-anak ya. Ya kita lebih kasih sayangnya lebih besar, bagaimana pendekatan anak-anaknya lebih, itu lebih berat di situ. Kalau SMA kan sudah dewasa, ya jadi harus lebih disiplin. Kuncinya yang terbaik di panggung, panggung ini jujur, mana yang latihan paling banyak, mana yang pernah menari paling banyak, pasti akan kelihatan, itu aja.
1: Oke, kalau dari kombinasi gerakannya, pasti lebih sulit yang SMA. Boleh dikombain misalnya?
5: Tidak akan jadi contoh SMA tahun SD belum tentu SMA menang.
1: Oh ya?
5: Iya, karena kuncinya di latihan. Kuncinya di latihan memang pemahaman yang paling penting untuk menggarap bagaimana menata tari yang gerak yang dasar yang sudah ada itu ada di penata tari atau pelatih. Bagaimana teknik melatihnya, bagaimana membawa anak-anak. Karena kerja bersama. Kerja bersama, kerja tim sebagai leader, bagaimana membuat penarinya punya motivasi yang tinggi buat menjadi terbaik di mana saja.
1: Oke, ini hari terakhir yang Bung Jeff dan dari juri-juri yang lain lihat itu.
0: Iya.
1: Sejak kemarin kita lomba, gimana nih Bung Jeff? Penampilan adik-adik kita. Penampilan adik-adik kita di hari yang terakhir ini dari kemarin.
5: Iya, harapan juri. Saya yang hari pertama ya masih saya secara dewan juri masih ya banyak sekali kekurangan, banyak sekali karena mungkin ya itu waktu yang sangat mendesak buat persiapan. Harapannya kali ini peserta yang dari 7 sampai ke undian 13 jauh mungkin lebih bagus daripada yang kemarin. Karena kita punya ada 5 terbaik, 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 dan ada juara favorit. Ya harapannya begitu, nah, karena ya saya tahu yang tampil jadi karena di mana-mana nih saya yang juri Yos Pancar dan Bapak Theo. Okay. Jadi yang tampil ini kita sudah tahu ini materi dari sanggar mana, siapa yang kasih latih, rata-rata tuh tahu. Okay. Tong lihat saja ini kayak materi dari sini. Apalagi tambah kostumnya yang tong kenal lagi. Aduh ya sudah. Saya percaya bahwa semuanya ya kita sudah biasa. Jadi dan kita selalu membina. Jadi apapun yang ada kendala, apapun, siapapun pelatih, siapapun penata tari, atau siapapun leader, siapapun ketua sanggar, kita terbuka buat diskusi, buat lebih baik ke depan.
1: Saking sefamiliar itu ya, betul, juri kita Bung Jeff sama Bapak Theo ini sampai sudah hafal. Ini siapa yang latih dari sanggar mana, sampai segitunya Kak Irma. Bahkan dari kostum pun udah ketahuan.
0: Iya.
1: Wow, luar biasa. Oke, terima kasih Bung Jeff. Terima kasih Bung Jeff. Sukses untuk tugas hari ini. Bapak Theo juga terima kasih, Bapak Alfred juga terima kasih, siap mengemban tugas yang luar biasa.
0: Tapi sebelumnya Kak Rama, sebelum kita mulai, untuk para penonton mungkin bisa disterilkan dulu ya, karena para peserta nanti akan masuk dari ujung sana, jadi di sebelah sini juga harus disterilkan ya. Jadi buat
1: kita juga nanti akan naik ke sini ya, Kak Irma,
0: buat para penonton supaya tidak terganggu begitu ya, para peserta yang tampil di hari ini, hari terakhir gelaran RRFest 2026. Dan langsung saja, apakah sudah oke Kakak Mary di meja operator dan tim teknik RRI Jayapura, bagaimana? Ini sudah pada enggak sabar ya.
1: Oke, sudah sepertinya Kakak Irma. Oke, sementara masih di prepare lagi, dikuatkan lagi ikat tali sepatunya. Wih, mantap. Oke, ya. Kita masih menunggu. Oke, baik. Dewan juri yang terhormat, para pengunjung, inilah penampilan dari peserta nomor tampil 07 dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura dengan nama grup SRMA 29 Jayapura.

0: Yeay! Yang meriah untuk penampilan kita yang pertama untuk hari terakhir di gelaran Era Defense ya, kali ini ramah. Dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura.
1: Dan yang pasti mana pendukungnya dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura?
2: Oke. Keren banget ya Kak Rama. Dan informasi buat pengunjung ada kita menemukan ya.
0: Kunci motor untuk pengunjung yang punya kunci motor dengan nomor DS atau PA 6088 bisa langsung ke depan sini ketemu Kakak Irma dan Kakak Rahma. Hai. Mungkin lupa dicabut kuncinya.
1: Atau bisa dititip ke Andre aja karena nanti takutnya pada saat lagi tampil begitu lagi mencari kunci motornya mungkin.
0: PA 6088.
1: Kunci motor.
0: Ya. Nanti bisa dicek lagi ya pokoknya nomor identitas kendaraannya itu PA 6088 ya. Nanti bisa langsung menghubungi panitia ya.
1: Oke. Baiklah teman Pro 2 dan juga pendengar yang lagi mendengarkan langsung melalui program 2 dan juga program 4 Jayapura. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan Lomba Yosim Pancar dengan nomor tampil 08, nama sekolah SMKS YPKP Tik Sentani, nama grup SMKS YPKP Tik Sentani, dewan juri yang terhormat dan juga para pengunjung, inilah dia penampilan dari SMKS YPKP Tik Sentani.

0: Yeay.
1: Badan.
0: Betul.
1: Dengan busana dan kemeja bercorak biru ada sentuhan-sentuhan warna emasnya Kakak Irma.
0: Betul sekali. Dan Kakak Rama ini mau menyapa mana pendukungnya dari SMK SYPKP Tiksen Tani. Mana nih pendukungnya?
1: Mana pendukungnya?
0: Wow, oke, banyak dan, ya, luar biasa.
1: Kak Irma,
0: ya,
1: kita juga ngajak seluruh masyarakat yang ada di sekitar kawasan Tasangka, kalau sudah dengar lagu Yospan menggema, segera turun.
0: Betul sekali.
1: Kak, baru dua peserta nih Kakak Irma, dua sekolah yang tampil, masih ada lima lagi pasti.
0: Yes, Kakak Rama, semakin seru ya. Dan semakin, wah aku kalau melihat adik-adik kita tadi menari Yospan, aku ini, iri gitu.
1: Kenapa?
0: Iya, lincah. Lincah di situ. Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Iya, ini sudah mulai bersiap juga.
0: Betul.
1: Untuk penampilan sekolah yang ketiga, Kakak Irma.
0: Iya. Dari kostumnya ini, wah menggunakan batik Papua ya. Mm-hmm. Warna hijau ya. Hijau dan juga ada hitamnya juga ya, ya, bawahan hitam untuk yang para lelaki begitu ya Kak Rahma ya.
1: Ini lengkap di kepalanya ini menggunakan hiasan kepala ya Kakak
0: Betul.
1: Irma ya.
0: Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi Kakak Rahma.
1: Ya, kita langsung akan melihat penampilan dari nomor tampil 09 dari SMA Pembangunan 5 Yapis Waena. Dewan juri yang terhormat, para pengunjung, kita saksikan bersama.

0: Yeay, mana suaranya alumni-alumni Yapis? Alumni-alumni Yapis ya, oke.
1: Bukan, itu alumni Semansa yang itu.
0: Iya. Semanda.
1: Oh, Semanda.
0: Oh, Akom, anak kompleks. Oke, baik.
1: Iya, tadi ada kata-kata Hamadi jadi.
0: Hamadi Gunung
1: katanya kan.
0: Oh, baik.
1: Oh, Waina, anak-anak.
0: Baik.
1: Oh, iya.
0: Oke. Ini yang lagi dengerin Pro 2 sama Pro 4 juga bisa langsung datang ya, Kakak Irma ya.
1: Betul sekali, karena gelaran RRI Fest yang terakhir di hari ini ada 13 peserta begitu
0: total.
1: Dari total ya, dan hari ini ada 7 ya. Sudah tampil berapa, Kakak Rahma?
0: Sudah tampil 3 dong, Kakak Irma. Jadi
1: betul.
0: Tinggal berapa, ayo?
1: Aduh, tinggal...
0: ayo, 7 kurang 3 berapa?
1: 7 kurang 3, 4. Jangan ini dong.
0: Ini masalahnya kalau gak bisa jawab nih malu sama adik-adik kita, Kakak Irma. Ini
1: iya,
0: juga yang kecil-kecil, bocil-bocil banyak tuh.
1: Tapi ini kayak semakin ramai, jadi kita kuis aja dulu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Kita kasih kuis tolong. Iya. Siapa yang mau hadiah
1: dari Turbo Motor?
0: Siapa yang mau hadiah dari Turbo Motor? Dan ini
1: banyak lah, banyak.
0: Dan ini hadiah,
1: banyak
0: kok, dan ada ini pertanyaannya, di belakang, pertanyaannya ya? Khusus untuk para pengunjung ya. Khusus untuk para pengunjung. Pertanyaannya, tahun ini RRI ulang tahun yang keberapa? Yang bisa jawab langsung maju.
1: Langsung maju.
0: Yang pakai baju hitam.
1: Ayo langsung maju.
0: Ayo, oke.
1: Bisa, dua deh. Ada dua ya,
0: Bang Paskalis, boleh ya?
1: Boleh, iya.
0: Oke, nanti pertanyaan selanjutnya berarti.
1: Oke,
0: jawabannya apa nih? Tahun ini.
1: Tahun ini dong.
0: RRI ulang tahun yang keberapa?
2: 80.
0: Salah.
1: Oke, baiklah kalau begitu hari ini, kok hari ini lagi nih gara-gara kamu nih hari ini? Tahun ini Radio Republik Indonesia berulang tahun yang keberapa?
3: 81.
0: Yeay!
1: Teman-teman di atas, betul.
0: Oke.
1: Langsung
0: hadiahnya
1: boleh diserahkan. Boleh diserahkan oleh Bang Paskalis ya.
0: Dan udah disiapin
1: betul,
0: bersama ya. Kakak Welly di sini ya.
1: Kakak Welly ini penyiar program 1 RRI Jayapura, Kakak Welly Runtuboy. Dan ini Kakak Siti Rahmawati yang biasanya itu kalau pagi ya sudah ini memberikan informasi ya, baca berita pagi itu namanya apa, warta berita
0: Fajar Papua.
1: Fajar Papua, maklum.
0: Kita akan serahkan dulu hadiahnya.
1: Silakan. Oke. Iya, oke. Jadi terima kasih untuk Turbo Motor ya. Sebagai sponsor utama RRI Fest di tahun 2026 ini.
0: Oke, selamat ya untuk pemenang kuis. Kita masih akan punya pertanyaan-pertanyaan seru lainnya juga.
1: Oke,
0: Kakak Kita akan Rahma. Mainkan kuis-kuis juga nanti selanjutnya, Kakak Irma.
1: Betul, ya.
0: Persembahan dari CV Turbo Motor pastinya.
1: Oke, berarti kita stop dulu kuisnya atau ya, masih lanjut?
0: Lanjut lagi satu, kuisnya.
1: Satu, bagaimana, Kak
0: Lanjut
1: Andre?
0: Kuis atau penampilan? Penampilan,
1: oke.
0: Sudah
1: baiklah.
0: Siap ternyata ya.
1: Betul.
0: Sudah siap untuk nomor tampil berikutnya. Ini biar Kakak Irma aja deh yang baca soalnya alumni.
1: Oke. Kali ini teman Pro 2 dan juga pendengar RRI Jayapura dengan nomor tampil 10. Nama sekolah SMA Negeri 2 Jayapura. Nama grup Semanda. Dewan juri yang terhormat, pengunjung, inilah SMA Negeri 2 Jayapura, Semanda.

0: keren banget ya karena
1: mana suaranya ya. Anak-anak Semanda.
0: Ini kayaknya alumni-alumni SMA 2 semua ada di sini. Mana nih anak, suaranya alumni-alumni SMA 2 nih?
1: Kakak Irma angkatan berapa? Ya? Tahun berapa? Kakak Irma tahun berapa lulus?
0: Jangan.
1: Bukan tahun sebelum Masehi ya pasti ya?
0: Bukan dong. Apa tahun 2018?
1: Udah, jangan paksa muda deh. Udah.
0: Iya, Kak, hormat ya.
1: Oke, ini semakin seru. Jadi yang tinggal sekitar sini juga boleh langsung datang ya Kakak Irma. Kalau okay. Pengunjung yang haus boleh beli minum ya kan. Ada kedai Hiroshima, betul. Ada Gemoy Coin, ada type herbal drink yang ingin betul. Sehat minum jamu. Dan banyak jajanan lain juga Kakak Irma.
0: Betul sekali Kakak Rahma. Semakin seru, tinggal yes. Berapa sekolah lagi Kakak Rahma?
1: Tinggal.

0: 3 sekolah lagi Kakak Irma.
1: Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja penampilan berikutnya Kakak Rahma.
0: Penampilan berikutnya dengan nomor tampil 11, nama sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, dengan nama grup Yospa Baru. Dewan juri yang terhormat, pengunjung, inilah penampilan dari SMA Negeri 8 Jayapura.
2: Maro cari, maro cari,
3: wae, penurai,
2: maro cari.

0: Wow, Kakak Irma. Wow.
1: Luar biasa. Aku tuh Kak Rahma ya, sedari tadi itu ya melihat adik-adik menari Yospan ini aku yang salting begitu.
0: Karena disenyumin terus ya.
1: Iya, tatapan-tatapan, aduh penuh cinta, makna, kasih,
0: seperti
1: sayang.
0: Seperti lirik lagunya tadi.
1: Apa tuh?
0: Ada kok bahaya sekali.
1: Aduh.
0: Bikin kakak mata menyala. Menyala di situ.
1: Menyala di situ.
0: Oke, okay, dan itu penampilan ya. Dengan nomor tampil 11 dari SMA Negeri 8 Jayapura Kakak Irma dan juga semua pengunjung. Kini kita kuis bermain dulu. Kuis dulu.
1: Kita ya? Kuis dulu. Jadi bersiap-siap untuk sekolah SMA Kristen Kalam Kudus ya. Tapi kita kuis dulu teman Pro 2 dan juga pendengar ya. Sore hari ini kuis kita masih disponsori oleh sponsor.
0: CC Turbo Motor.
1: Betul sekali, yang menjadikan sponsor utama ya.
0: Oke, okay,
1: yes. Kalau begitu ini sudah ada hadiah ya. Langsung aja, cepat aja ya Kak Rahma ya.
0: Betul.
1: Baiklah kuis yang pertama pertanyaannya apa Kak Rahma? Pertanyaan.
0: Ada empat kuis ya, ada empat pertanyaan. Empat untuk
1: quiz,
0: pertanyaan ya. Yang pertama.
1: Oh tiga.
0: Ada pertanyaannya. Tiga untuk pertanyaan pertama ini Kakak Irma untuk para pengunjung.
1: Ya.
0: Apa semboyan dari RRI? Oke, maju mama.
1: Oke, itu sudah dijawab ya satu, berarti teriak tadi ya. Satu. Oke, udah dapat satu ya.
0: Oke, silakan
1: sekali
0: bisa maju,
1: di udara
0: mama.
1: Tetap di udara. Ayo. Betul sekali. Sekali di udara tetap di udara.
0: Yeay.
1: Boleh langsung. Ma.
0: Boleh. Yeay. Tepuk tangan untuk mama dulu.
1: Tepuk tangan untuk mama. Sini. Yeay. Oke, kasih jalan dulu tolong di situ teman-teman, kasih jalan dulu. Iya, permisi. Oke, okay, kalau begitu pertanyaan kedua.
2: Marocari.
1: Oke, okay, baik itu intro.
0: Ayo mama,
1: intro
0: mari
1: ya.
0: Mama.
1: Pertanyaan kedua kita dari Kakak Andre ya. Boleh nih. Ini mantan penyiar nih. Sekarang
0: betul, mantan
1: jadi MD.
0: Penyiar Pro 2 dan Pro 1 ya.
1: Dan sekarang, juga Pro 4 ya.
0: Iya betul, semua gelombang ya Anda ya.
3: Iya,
0: Bang, berdiri.
3: Udah,
0: bang,
3: sini
0: berdiri.
3: Aja. Siapa yang tahu gelombang Pro 1 Jayapura?
0: Frekuensinya ya.
3: Frekuensinya.
0: Ada yang tahu?
1: Ada yang tahu. Mama? Oke, maju. Maju sini, Mama. Maju sini, Mama. Maju. Oke. Dari Turbo Motor nih sponsornya.
0: Wow. Apa jawabannya, Mama?
4: Semplangin am.
0: Oke.
1: Oke, betul.
0: Selamat, Mama. Ayo sini, Mama, ambil hadiahnya.
1: Oke.
0: Okay. Satu lagi, Mama tetap di sini. Oke. Okay. Pertanyaan yang ketiga. Apa ya, Kakak Irma ya?
1: Penyiar Pro 1 paling ganteng siapa? Penyiar Pro 1 paling ganteng. Ayo. Ini
0: penyiar Pro 1 yang paling ganteng. Ayo. Ayo. Ayo, siapa?
1: Ayo sini maju. Iya, maju.
0: Ayo, okay. Ayo. Yang pakai baju Persib.
1: Iya, ini fans-fans dari oke, okay, boleh. Nanti dikasih juga. Okay. Siapa?
5: Kakak Agus.
1: Kakak okay. Agus kali ini.
4: Agus.
1: Oh, Kakak okay. Agus, oke. Okay. Dapat, baiklah cukup. Oke, okay, silakan.
0: Tetap dapat, oke. Okay, silakan semuanya berdiri di depan sini.
1: Silakan okay. Semuanya berdiri di depan. Aduh, ini kita bingung ya. Oke, okay. Silakan. Kakak Agus nama naik katanya ya.
0: Name up katanya.
1: Name
0: ya.
1: Up, luar biasa ya. Oke.
0: Okay. Tambah satu
1: empat,
0: boleh.
1: Empat, tambah kakak, satu lagi, tambah
0: kakak
1: satu.
0: Kakak Johan tambah satu lagi hadiahnya boleh.
1: Iya, Kakak Johan tambah satu lagi.
0: Oh ada,
1: silakan.
0: Masih ada.
1: Oh ada, siap. Oke baiklah. Terima kasih.
0: Yeay. Oh foto dulu. Silakan foto berfoto dulu, bersama foto, dulu.
1: Berfoto bersama
0: okay.
1: Dulu
0: ya. Persembahan hadiah dari CV Turbo Motor yang merupakan sponsor utama gelaran RRI Fest 2026.
1: Iya, lagi berfoto bersama dan masih juga kita juga mau thanks to juga untuk pemerintah kota Jayapura ya Kakak Rahma ya. Dan ya. Juga PT Air Minum Robong Holonan Wani Jayapura ada di Dirlantas Polda Papua.
0: Ada BPJS Kesehatan Jayapura, kemudian dari Badan Pangan Nasional Provinsi Papua, Bank Indonesia Perwakilan Papua, PMI Provinsi Papua,
1: Indosat, CV Cipta Buana Bulog Papua, dan yang terakhir
0: dari Yakult Cabang Jayapura. Itulah sponsor-sponsor SIP kita ya Kakak Irma yang terus memberikan dukungan terbaik demi suksesnya gelaran RRI Fest 2026. Okay.
1: Mungkin okay. Para pengunjung di sini adik-adik bisa ya, agak
0: bisa nanti
1: disterilkan dulu ya, jangan di sebelah sini naik ya.
0: Boleh izin adik-adik.
1: Ya. Adik-adik ya. Ya tolong.
0: Biar
1: ya, jangan karena di sini ada Bapak Dewan Juri.
0: Betul.
1: Bisa bergeser ke sana sedikit adik-adik ya. Tolong panitia mungkin bisa di sebelah sini bisa disterilkan ya, karena dewan juri agak terganggu di sini untuk penilaian juga ya Kakak Rahma ya. Oke, bergeser dulu para adik-adik. Oke, iya. Iya, betul.
0: Jangan begitu. Lalu lalang ya di depannya. Ya,
1: jangan lalu lalang.
0: Om dewan juri.
1: Baik, sudah bersiap-siap. Selanjutnya teman pro 2 pengunjung ya, nomor tampil 12. Nama sekolah SMA Kristen Kalam Kudus. Dewan juri yang terhormat, pengunjung dan juga pendengar, inilah SMA Kristen Kalam Kudus.
2: Wai, menurut. Maro cari.

0: Keren banget, aku jadi mau belajar Yospan habis ini Kak Rahma ya.
1: Berarti kita harus belajar sama Bung Jeff, Bapak betul, Theo dan betul. Bapak Alfred ya. Iya, ya. Kita les privat ya.
0: Les privat ya, tapi jangan sampai 10 menit ya, itu dosa nanti kita ya. Iya, karena sudah umur gitu ya.
1: Oh,
0: jadi cukup
1: ya?
0: 2 menit saya sudah.
1: Itu gerakan apa, cuma saya kasih aja ya kayaknya ya Kak Irma ya.
0: Oke. Okay. Wow, ini penampilan terakhir ya.
1: Sayang ya Kak Irma.
0: Masih ada satu penampilan terakhir lagi. Ya. Oh, masih ada kuis 3. Kata kakak senior Welly Runtuboy, penyiar program 1 RRI Jayapura ya.
1: Ya, ini okay. Penampilan terakhir. Dan setelah ini
0: kuis dulu kah atau oh, lanjut.
1: Setelah ini kita akan ada pengumuman juga ya Kakak Irma ya. Jadi
0: betul.
1: Harap sabar menanti.
0: Iya. Kita langsung karena hari ini akan diumumkan untuk siapakah yang akan menjuarai Lomba Yospan dan juga Bintang Radio. Begitu betul. Ya Kak Rahma. Oke, iya. Silakan Kak Rahma.
1: Oke, ini penampilan terakhir dengan nomor tampil 13. Nama sekolah. Nama sekolah dari SMA YPPK Taruna Dharma Kota Raja. Dengan nama grup Tim Yospan Katada. Dewan juri, pengunjung, inilah penampilan dari Tim Yospan Katada. Tidak.

0: Wow, penampilan terakhir ya Kakak Rahma dari SMA YPPK Taruna Dharma Kota Raja.
1: Betul, dengan nomor tampil 13 ini ya, merupakan penampilan terakhir Kakak Irma dan juga pengunjung. Ya. Dan nanti kita akan jeda sebentar untuk menantikan pengumuman ya.
0: Yes.
1: Pemenang juara pertama, pemenang ataupun juara pertama, kedua, ketiga dan juga ada juara favorit tentunya.
0: Iya, dan yang pasti kami persilakan untuk dewan juri ya untuk jeda ataupun ya, break sejenak ya.
1: Sejenak, betul.
0: Untuk berdiskusi ya, berdiskusi siapakah yang akan menjadi juaranya.
1: Betul.
0: Begitu ya. Wah, udah pada bubar nih ya semua ya.
1: Ini masih ada kuis loh.
0: Masih ada kuis loh. Buat adik-adik masih ada kuis dari Turbo Motor loh ya. Iya.
1: Masih ada Kakak Irma.
0: Masih ada ya, masih ada kuis.
1: Oh, udah mulai ada yang haus. Jadi silakan bisa langsung jajan ya.
0: Silakan
1: ada jajan. Minuman yang segar-segar tentunya Kak Irma.
0: Iya, jadi dipilih aja ya.
1: Yang suka maca ada maca, yang suka roti ada roti. Donat ada donat ya.
0: Yes.
1: Di
0: banyak lah ya, banyak.
1: Bread is home.
0: Ya.
1: Terus yang suka ini nih, apa? Pentolan bakar, kentang goreng, ada kedai Mama K juga. Pokoknya semuanya bisa dilihat langsung lah di sini.
0: Iya. Dan yang pasti ini juaranya untuk Yospan, ini ada juara 1 2 3, harapan 1, harapan 2 dan juara favorit ya.
1: Gitu. Jadi total ada 6 juara ya Kakak Irma ya. Juara 1, juara 2, juara 3, kemudian harapan 1 2 dan
0: juara favorit.
1: Oke,
0: kalau begitu kita langsung aja kuis ya. Ini kita kuis langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Hadiah dari Turbo Motor ya adik-adik ataupun para pengunjung adik-adik yang mau ikut juga boleh ya. Sebutkan tanggal berapa hari ulang tahun RRI. Maju sini, maju. Tanggal berapa hari ulang tahun
1: RRI? Tanggal berapa hari ulang tahun RRI?
2: 11 September.
1: Betul. Oke. Itu hadiahnya dari Kak Kawel, dipersembahkan oleh CV Turbo Motor. Langsung
0: ya, langsung aja ya, karena mau beri isoma ya.
1: Pertanyaan selanjutnya,
0: pertanyaan selanjutnya, sebutkan satu sponsor, dua sponsor acara RRI Fest 2026.
1: Ya. Ayo.
0: Oh, ya.
1: Silakan
0: Mama. Ayo, silakan, maju.
1: Dua saja sponsor.
0: Ayo, boleh.
1: Acara RRI Fest. Silakan Mama. Apa sponsornya?
3: Pan Papua dan Turbo Motor.
0: Oke, dua lagi
4: sponsornya.
2: Robong Holo sama sama Ayo. Turbo tadi sih bilang ya, satunya.
0: Oke, bolehlah dapat juga hadiah.
1: Oke. Mama ini hadiahnya Mama, persembahan dari
0: CV
1: Turbo Motor.
0: Satu lagi Kakak.
1: Mama. Salim dulu dong, salim. Salim Mama, Mama.
0: Foto dulu ya. Satu lagi ya, hadiahnya untuk dari Turbo Motor nih, masih ada nih. Oh, pelanggan setia ya, pelanggan setia. Ini satu lagi masih ada.
1: Terima kasih Mama, sehat selalu.
0: Ya. Satu lagi hadiah. Oke, Kanebo ya. Ini Kanebo ini wah pas nih ya biar untuk jalan-jalan gitu kan hujan mau ngelap motor.
1: Dulu ya.
0: Baiklah Kakak Rahma ya.
1: Satu lagi. Pertanyaan dari Kak Kawel deh.
0: Oke, dari Kak Weli. Pertanyaan dari Kak Weli
1: ya. Yang gampang-gampang aja.
3: Iya, kalau dengar radio pasti tahu. Sebutkan nama salah satu penyiar dari Pro 1, Pro 4 dan Pro 2.
0: Ayo, aduh panjang sekali.
3: Iya, sebutkan salah satu aja.
0: Betul, Ibu Ida Susilowati, terus siapa lagi
3: Kakak? Itu Pro 1.
0: Oh, cuma tahu Pro 1.
3: Oke.
0: Mbak Rahma Pro 1 ya, Bung Agus betul, Ibu
3: Meli. Iya, terima kasih.
0: Ya. Oke, itu panjang.
3: Itu Pro 1.
0: Ya? Iya, Pro 1.
3: Baiklah. Pro 2 juga harus disebut dong.
0: Karena kita Pro 1 saja.
3: Baik.
0: Iya, sesuai dengan tampilan begitu ya.
3: Tampilan.
0: Baiklah kalau begitu nanti kita
3: RRI ini kan besar. Ada Pro 1, Pro 2,
0: Pro 4.
3: Pro 4.
0: Baiklah kalau gitu nanti kita lanjut lagi ya. Kakak Weli, karena sesaat lagi akan ada pengumuman baik untuk lomba Yosim Pancar dan juga lomba bintang radio Indonesia.
3: Oke.
0: Kita break untuk
3: Isoma. Kita break dulu ya, Isoma ya. Dulu ya.
0: Untuk
3: nanti sholat dulu, habis sholat kita balik lagi ya.
0: Iya. Baiklah kalau begitu Kakak Rahma, Kakak Weli ya, demikian ya, ya gelaran untuk perlombaan Yospan dalam gelaran RRI Fest 2026.
1: Betul. Dan kita break sejenak, siaran langsung kita juga di program 2 dan di relay program 4 juga break sejenak. Kita akan kembali dengan pengumuman juara 1, 2, 3, juara harapan 1, 2 dan juara favorit. Tetap bersama, bersama keseruan gelaran RRI Fest 2026.
0: Nanti bersama dengan Mbak Ida Susilowati. Gimana?
4: Habis kemarin ada semua sih, tapi lampunya.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu. Aku mendang baca riamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta. Dan aku tak bisa berpaling. Merayumu dalam dendang sunyi dan sepi. Merindu rahmatmu yang suci.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oke, pasti di Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluarnya?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, keluar. Sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Waduh. Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama.
0: Oh gitu, oke.
1: Perdana Stagnasi ya.
0: Jadi kalau sebelum

0: lama banget ya berarti?
1: Sarnas itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah, ya udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, dan lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih
0: Stagnasi. Ini apa? Ini artinya apa stagnasi? Aku malah masih belum mantap.
1: Sebenarnya stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke. Okay.
1: Jadi di stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentry bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal.
0: Wih, ya okay, kan? Okay.
1: Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak ah gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
1: Karena kalau pikiran sosok gede itu peradaban

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Membersamai kita Kakak Irma dua ya. Hari ini sejak kemarin hingga saat ini, para dewan juri yang sudah memegang hasil dari lomba Yosim Pancar tingkat SMA dan SMK Sekota Jayapura.
1: Luar biasa, selama dua hari ya kita menantikan hari ini begitu.
0: Iya, dan kami sekaligus mengundang para perwakilan dari peserta lomba Yosim Pancar dengan total peserta yang kita sudah lihat penampilan mereka dua hari sejak kemarin. Kami undang dengan hormat para pendamping atau para perwakilan dari ke-13 penampil dalam lomba tarian Yosim Pancar. Bisa langsung mengambil bagian di tenda Bank Papua, kami sudah sediakan kursi ataupun tempat duduk. Silahkan para perwakilan dari ke-13 sekolah yang sudah meramaikan lomba Bintang Radio, lomba Yosim Pancar ya, dalam gelaran RRI Fest 2026. Silahkan para pendamping. Kita akan menantikan pengumuman dari lomba Yosim Pancar. Ada 6 juara ya Kakak Irma ya.
1: Betul sekali ya, juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, dan juga juara favorit
0: tentunya. Sekali lagi kami undang para perwakilan ataupun pendamping dari ke-13 sekolah tingkat SMA, SMK Kota Jayapura yang mengikuti lomba Yosim Pancar. Bisa langsung menempati tenda Bank Papua, kami sudah sediakan kursi ataupun tempat duduk. Kita akan sama-sama mendengar hasil pengumuman Kakak Irma dari lomba Yosim Pancar yang tentunya nanti akan disampaikan langsung oleh dewan juri kita.
1: Iya, sekali lagi kami mengundang para pendamping ya dari sekolah-sekolah yang sudah mengikuti lomba Yosim Pancar selama dua hari, ada 13 sekolah.
0: Iya.
1: Kakak Rahma ya.
0: Betul.
1: Biar cepat gitu ya.
0: Betul. Kita sebutkan lagi ya nama-nama sekolahnya Kakak Irma. Ada SMAK Negeri Kerom, grup Yafaise yang sudah tampil hari pertama kemarin. Kemudian Kakak Irma.
1: Ada juga SMAK Hikmah Yapis, Jayapura, grup Tari Yos Pancemara SMKS Yapis.
0: Kemudian ada juga dari SMA Advent Doyobaru dengan nama grupnya grup Slador.
1: Dan selanjutnya ada SMKS YPKP TIK Sentani.
0: Kemudian kami juga mengundang para perwakilan ataupun para pendamping dari SMA Negeri 2 Jayapura.
1: Ada juga dari SMKN 9 Energi dan Pertambangan Kota Jayapura.
0: Dari SMA Unggulan Taruna Cendrawasi.
1: Dari SMA Negeri 8 Jayapura.
0: Kemudian dari SMK Negeri Kesehatan Kota Jayapura.
1: Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura.
0: SMA Kristen Kalam Kudus.
1: SMA Pembangunan 5 Yapis Waena.
0: Dan yang terakhir SMA PPK Taruna Dharma. Sekali lagi kami undang dengan hormat para pendamping atau perwakilan dari ke-13 SMA ataupun SMK yang mengikuti lomba Yosim Pancar. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan pengumuman dari dewan juri kita.
1: Betul sekali Kakak Rahma, langsung saja menempati tempat yang sudah disediakan. Iya, yang pasti selama dua hari ini ya para dewan juri kita nih ya, ada Kakak Jeffrey Jetnin Disa atau dikenal sebagai Bung Jeff ya. Iya. Merupakan akademisi pengajar, koreografer sekaligus praktisi seni budaya Papua dan Institut Seni Budaya Indonesia, betul, ISBI Tanah Papua. Ya. Kakak Rahma tahu nggak kalau Kak Jeffrey ini memiliki perhatian dan pengalaman dalam pengembangan serta pelestarian seni pertunjukan tradisional Papua, khususnya tari Yospan atau Yosim Pancar,
0: Kak. Makanya begitu familiar sekali ya Kakak Irma ya. Ya.
1: Dan tentu aja sebagai akademisi Bung Jeff ini, ia aktif memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai seni tari dan budaya lokal Papua.
0: Wow, luar biasa.
1: Dan dalam kapasitasnya sebagai seorang praktisi seni, Bung Jeffrey ini juga kerap dipercaya menjadi dewan juri berbagai kompetisi tari Yospan Di antaranya Lomba Yospan dalam rangka hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah pada Juli 2026. Ya. Dan juga Lomba Tari Yosim Pancar. Yang lain begitu ya, Kak Rahma. Jadi banyak banget
0: betul.
1: Nih ya.
0: Betul, kita apresiasi sekali ya Kakak Irma. Karena sosok-sosok seperti Bung Jeff, kemudian juri kita yang lain. Bapak Theo, Bapak Alfred. Ini dengan concern mereka ini terus memberikan perhatian untuk pengembangan dan pelestarian khususnya seni budaya Papua, khususnya lagi untuk tarian Yosim Pancar.
1: Betul, jadi kembali kami undang untuk para pendamping.
0: Iya, sudah menempati Kakak Irma sepertinya, para pendamping ataupun perwakilan dari para penampil dari ke-13 sekolah tingkat SMA ataupun SMK Sekota Jayapura. Dan kami langsung memanggil dengan hormat, mengundang dengan hormat Kakak Irma ketiga dewan juri kita malam hari ini. Kami panggil dengan hormat ketua juri ada Bung Jeff. Silahkan Bung Jeff bisa langsung menempati bagian tengah dari pelataran LPPR di Jayapura. Kemudian Bapak Theo kami undang dengan hormat dan Bapak Alfred Wabiser kami undang juga dengan hormat untuk langsung bisa menempati bagian tengah dari pelataran kantor LPP RRI Jayapura.
1: Wow, inilah yang ditunggu-tunggu ya Kak Rahma, siapakah yang akan menjadi juaranya?
0: Wow, kita langsung serahkan untuk pengumumannya kepada ketiga dewan juri kita.
2: Baik, saya mohon perhatian buat semua kita, buat guru dan juga buat anak-anak murid yang hari ini, dua hari ini lomba. Hal-hal yang perlu diperhatikan bersama. Lomba Yosim Pancar itu menyangkut sebuah seni. Seni itu keindahan itu dinikmati. Baik musiknya, baik musiknya, baik penarinya, baik ragam geraknya, harus semua satu. Ini bukan perlombaan lari maraton, lomba tari. Tari Yosim Pancar, ibarat kehidupan. Ada susah, ada senang, ada cepat, ada lambat, ada ekspresi yang tersampaikan. Harap diperhatikan bersama-sama. Ini lomba tari pergaulan. Lomba Yosim Pancar, lomba tari pergaulan. Jangan didramatisasi. Jangan didramatisasi. Ini tari kolektif, masuknya bersama, keluarnya bersama. Kalau kas tinggal dua orang keluar belakangan, ceritanya apa? Semua tari mempunyai tema, tapi tidak semua tema bercerita, tidak. Ini tari tidak bercerita, tapi ini tari pergaulan Yosim Pancar. Ada etika dan estetika. Itu harus dijaga bersama-sama. Kekompakannya, keseragaman geraknya, dijaga bersama. Kami sudah menilai dengan baik di hari ini. Kalau tidak juara pada hari ini, pulang dan katakan apa yang harus saya perbaiki supaya saya hebat untuk besok. Jangan bilang Yuri curang, tidak, Yuri tidak curang. Karena kami semua ini seniman. Hidup dari seni. Kalau kami membayar, kami membayar berapa? Tidak juga. Oleh sebab itu, semua hal diperhatikan. Seni juga menyangkut warna. Kostum yang digunakan, warnanya pas tidak. Ini bukan latihan konfigurasi. Bagaimana seni itu hari ini penuh intuisi, yang cepat berubah-berubah, dan tidak berlari-lari cepat mengejar konfigurasi. Yang jelas hari ini ada yang juara 1, 2, 3, dan 4, dan harapan 2, dan favorit. Yang tidak juara pulang bahwa besok saya harus juara. Terima kasih.
3: Iya, luar biasa. Saya dengan Bapak Teo nih, kami selalu jalan keliling Tanah Papua, juri bersama. Bahkan saya dari kecil, dari mama saya dengan Bapak Teo penari, kami sama-sama ikut, saya sudah ikut. Sampai hari ini kita juri keliling kemana-mana. Tepuk tangan buat Bapak Teo. Hal yang penting, kita beri apresiasi kepada RRI, khususnya panitia. Tepuk tangan dulu buat RRI. Dan kepada, tadinya kita ragu-ragu mau SD atau SMA, sudah diskusi-diskusi, ternyata SMA, dan tidak sangka pesertanya lumayan sampai 13. Tepuk tangan buat semua yang tampil dulu. Iya, terima kasih kepada guru-guru pendamping ya, yang ikut teman anak-anak, apalagi kita di depan kami. Saya ini ada dua kepala sekolah, Ibu Kepse SMA 8 dan... iya. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Kalau semua kepala sekolah begini, saya yakin sekali pasti kesenian di sekolah pasti maju, luar biasa. Dan semuanya, Yospan itu enjoy, Yospan itu gembira, Yospan itu bahagia. Ingat, tampil bahagia, tampil happy. Kuncinya cuma satu, memang latihan. Ini kerja, tadi Bapak Teo bilang satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi kerja sama semua. Bahkan pelatih pun kekuatan itu ada di penari juga. Jadi kalau penari latihan baru baku tunggu, satu datang, satu tidak datang, nanti agak repot. Jadi memang latihan yang menentukan panggung ini jujur mana yang akan tampil lebih baik. Ada hal yang tidak biasanya dari lomba Yosim Pancar yang biasanya saya dan Bapak Teo juri. Kali ini penonton agak dekat sekali dengan penari. Tepuk tangan dua buat RRI. Kalau kita nonton bola itu di Liga di Eropa dekat sekali. Ah, kali ini dekat sekali dan sampai tidak ada jarak. Dan itu luar biasa, berbeda dan asik. Kami menikmati yang ditampilkan semua. Tapi memang jujur bahwa jam terbang, kadang-kadang memang ada anak yang mungkin grupnya baru, tapi mungkin mereka sering menari, kumpul karena talenta, karena bakat, begitu menyesuaikan lebih cepat. Dan itu luar biasa. Karena memang anak Papua kalau secara seniman, kami berkarya di tanah Papua itu ternyata bibitnya unggul. Tapi proses disiplinnya itu yang perlu kita harus kejar. Membuat sampai anak-anak punya semangat buat latihan. Itu ada kuncinya di leader, di pelatih, di pemimpin yang melatih buat teman-teman itu bisa latihan. Kalau kita nilai yang pertama itu memang materi, kita sudah dijelaskan pada technical meeting. Bagaimana materi itu hasil dari pembakuan. Tapi di situ kerja pelatih bagaimana dia meramu supaya tidak menghilangkan yang namanya gerak dasar dari yang sudah hasil pembakuan. Bagaimana Yosim saja kita bisa secara materi kita bisa menikmati. Yosim hanya gerak yang sederhana, tapi bagaimana bisa menikmati. Tentunya pasti menyesuaikan dengan musik, menyesuaikan dengan komposisi. Itu materi. Yang kedua teknik. Teknik ini kuncinya cuma satu, penguasaan dari semua gerak yang ada. Itu penguasaan itu penting sekali, itu ada kuncinya di latihan. Sudah teknik, kemudian komposisi. Komposisi ini yang kalian bergerak level apa. Ah, di panggung kali ini komposisinya saya yakin agak repot karena ini agak lebih lebar. Jadi rata-rata pelatih yang bagus itu semua panggung dia akan taruh komposisinya itu bukan masalah luas panggung atau batas panggung, tapi sentral dari panggung. Jadi panggung mau penari mau dibulak-balik bagaimana mereka tahu titik sentral itu saja kuncinya. Karena jarak penari sudah terukur. Nah, itu yang perlu pelatih teman-teman guru pendamping yang mendampingi. Itu saja kuncinya di itu. Makanya dari semua komposisi ini agak repot. Dan yang ketiga, dari ketiga materi itu kompak, rapi, serasi, bagaimana kerjasama menari bersama. Yang terakhir penampilan. Ada hal yang menarik di penampilan. Bagaimana kalian enjoy melakukannya, kita akan terasa. Senyum. Sampai akhirnya ada yang penampilannya luar biasa, semangat. Tapi sayang eksekusinya tidak rapi secara gerak. Jadi itu semua digabungkan jadi satu kesatuan nilai yang utuh siapa yang terbaik. Hasilnya adalah, saya bacakan hasilnya. Oh ya, Bapak Teo tambah.
2: Baik. Di Juklak itu, di penilaian itu ada 5 gerak dasar Yospan. Sebenarnya itu 6 gerak dasar Yospan. Yosim, gini. Yosim tempo 4/4, Yosim tempo 2/2. Ini Seka. Terus pacul 3. Apke nimbi koro. Musiknya juga mendukung. Terus gale-gale. Wamo wambeso mandirai neno. Terus Jeff. Jeff. Apke nimbi koro. Ai mai damiro. Itu Jeff. Terus pancar. Jeff, pancar dan pacul 3. Perkembangan dari pancar maneru. Terus yang berikut, yang terakhir ini. Saya heran sekali ini anak-anak SMA Yapis Pembangunan 5. Antara sabnya rumah dengan sekolah itu, yo, tidak terlalu jauh. Kenapa tidak ke rumah saya? Minta pendapat, minta masukan. Saya diterin nonton situ. Sehingga mereka ganggu-ganggu saya, hey, why na itu. SMA Pembangunan 5 dengan sekolah saya. Mereka di sekolah saya dasar tanah leluhur situ. Tapi saya heran mereka tidak menyeberang ke sebelah.

Durian Lomba Tari Yosim Pancar tingkat SMA SMK Sekota Jayapura Kabupaten Jayapura dan Kerom dalam kegiatan RRI Fest 2026 yang diselenggarakan oleh LPP RI Jayapura. Dewan juri terdiri dari Jeffrey Seth Nendisa, Theo YPC, Alfred Wabiser telah menetapkan nama-nama sekolah di bawah ini sebagai juara pada kegiatan Lomba Tari Yosim Pancar tingkat SMA SMK Sekota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kerom. Maka Dewan Juri memutuskan sebagai berikut. Musiknya jantung aja. Jantung juga cukup. Ting. Kita mulai dari favorit. Favorit. Jatuh pada. Diberikan kepada. Ini hasil diskusi dari beberapa orang, bukan hanya dewan juri saja, termasuk panitia. Nomor tampil 02 SMA Unggulan Taruna Cendrawasih. Harapan 2 dengan jumlah nilai 1050 diberikan kepada, jatuh kepada nomor tampil 12 SMA Kristen Kalam Kudus. Harapan 1 dengan jumlah nilai 1255 jatuh kepada, diberikan kepada nomor tampil 10 SMA Negeri 2 Jayapura. Dan juara ketiga dengan jumlah nilai 1260 jatuh pada, diberikan kepada nomor tampil 03 SMK Negeri 9 Energi dan Pertambangan Kota Jayapura. Terbaik kedua, juara kedua dengan jumlah nilai 1265 jatuh pada nomor tampil 07 Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura.

0: yang berhak sebagai juara pertama, terbaik pertama RRI Fest 2026 dengan jumlah nilai 1280 diberikan kepada, jatuh kepada nomor tampil 13 SMA Ayah Merdeka Taruna Dharma Kota Raja. Demikian hasil keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, ditetapkan di Jayapura 1-5 September 2026. Dewan Juri Jeffrey Setnisa, Theo YPC, Alfred Wabiser. Tuhan berkati kita semua.
1: Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yospan Tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan

0: 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.
1: Yeay! Wow. Congratulations ya buat para juara di malam hari ini, luar biasa. Jadi kami undang untuk gimana? Oke.
2: Iya, masih dengan keseruan euforia kemenangan. Kakak Irma, ini luar biasa ya.
1: Luar biasa, sangat keren banget. Kita sampai ikut deg-degan ya selama 2 hari ya.
2: Gugup juga ya Kakak
1: Irma
2: ya.
1: Gugup banget Kakak Rahma, luar biasa. RRI Fest 2026.
2: Kita masih bisa merasakan euforianya. Betul, keharuan, kebanggaan.
1: Betul sekali ya.
2: Luar biasa hasil mereka latihan. Ternyata membuahkan hasil yang terbaik.
1: Walaupun mungkin mepet dengan waktu, tapi masih memberikan yang terbaik, begitu.
2: Betul.
1: Ya?
2: Dan pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Dewan Juri, semoga ini jadi bekal untuk adik-adik kita biar nanti tampilnya lebih oke.
1: Betul sekali. Dan Kakak Rahma, ya ini menanti acara selanjutnya.
2: Pengumuman Ajang Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Betul sekali.
2: Kita sudah kedatangan pula, ini penyanyi legendaris Kakak Irma. Penyanyi legendaris dari tanah Papua, kebanggaan kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bung Jack Demeton.
1: Oke.
2: Silakan Bung Jack, boleh bergabung bersama kami di sini.
1: Boleh Bung.
2: Beliau adalah salah satu personil dari Rio Grime yang lagunya juga nih Kakak Irma dibawakan di Ajang Bintang Radio. Ayo, apa judul lagunya? Wayawai Windawe, betul tidak? Wayawai Windawe, betul ya
1: Bung
2: Jack ya?
1: Mic ada satu enggak? Ada mic satu enggak mungkin?
2: Lagu yang dibawakan juga di Ajang Bintang Radio, salah satunya adalah lagu dari Bung Jack dan kawan-kawan, judulnya Wayawai Windawe, betul enggak judulnya?
3: Betul,
2: wow. Oke. Wow, ini luar biasa, ada Bung Jack Demeton di sini. Bung Jack, bagaimana kemudian kiprah yang sampai saat ini terus kita kenang, terus bisa kita dengar bersama Rio Grime, kebanggaan pasti sangat luar biasa untuk kita semua bisa rasakan malam hari ini, terlebih salah satu lagu yang dibawakan juga di dalam Ajang Bintang Radio Indonesia. Tanggapan Bung Jack seperti apa?
3: Ya, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk RRI Fest 2026. RRI ini merupakan suatu sarana yang luar biasa, yang punya nilainya sangat tinggi. Bagi generasi kita yang tua, kita berhasil dari RRI sini sampai masuk Jakarta.
2: Yes.
3: Kami membawa nama Papua dan kami kembali lagi di usia yang senja. Jadi kami berterima kasih karena lagu ini memang penciptanya diserui. Pak Yusak, Yunus, Tanawani. Yusak Tanawani. Cuma kita Rio Grime mempopulerkannya di Jakarta.
2: Kurang afdol kalau kita tidak mendengar sedikit saja suara dari Bung Jack Demeton untuk kita semuanya malam hari ini. Bung Jack, kasih satu lagu dulu. Bapak lirik begitu ya? Boleh.
3: Nane meka kuasan semane kawasa kampo wataka yawari.
2: Yang tahu lagu boleh ikut, yang tahu. Lagi Bung Jack.
3: Nane me kekuasaan si mani, kawasa kampo wataka yawari.

0: Yeay, aplaus yang meriah untuk Bung Jack Demeto. Penyanyi legendaris, kebanggaan kita semuanya, personil dari Rio Grime. Bung Jack, terima kasih, tetap sehat. Salam untuk personil Rio Grime yang lainnya. Oke. Salam hangat untuk semua keluarga juga. Yep. Semoga karyanya terus abadi di hati generasi muda di tanah Papua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bung Jack bisa kembali ke tempat. Dengan hormat, wow. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bung Jack Demeto.
2: Luar biasa. Wah, seru ya Kakak Rahma malam hari ini ya.
0: Kakak Irma.
2: Betul, dan sangat menggembirakan bisa langsung ya. Betul. Berbincang bersama legend.
0: Legend dong, karena kalau bicara soal penyanyi di tanah Papua tuh banyak Kakak Irma. Ya, bukan hanya Rio Grime.
2: Dan kami juga mengucapkan selamat datang. Ya. Untuk Wakil Wali Kota Jayapura Kakak Rahma, dan langsung saja kita bergantian ya dengan para MC Bintang Radio Indonesia.
0: Betul, kita akan dengarkan bersama pengumuman dari Lomba Bintang Radio untuk tingkat Satker Jayapura. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami, ada rekan Echa dan juga rekan Faiza.
3: Thank you.

dan juga menyaksikan bersama ajang Bintang Radio 2026. Baik, bagaimana semangatnya, masih ada? Masih ada semangatnya? Mari kita berikan aplaus yang meriah. Hadirin yang kami muliakan, acara penutupan kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio RRI Jayapura dalam rangkaian Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026 dengan mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salve dan wangame. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Kita boleh hadir di tempat ini untuk menyaksikan acara penutupan kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio yang telah berlangsung selama 3 hari dalam keadaan lancar, sukses dan tentunya menghasilkan talenta-talenta luar biasa baik di seni suara maupun juga di seni gerak tari, yaitu tari Yospan. Tentunya sebagai umat yang beragama kita boleh mengucap syukur karena penyertaan Tuhan boleh hadir di tempat ini, di pelataran RRI Jayapura yang kita cintai. Baik hadirin dan juga pemirsa, karena acara penutupan ini tentunya disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia Jayapura di 3 programa dan juga disiarkan secara live di live streaming kanal YouTube RRI Jayapura. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Jayapura, kami sebutkan dengan hormat Bapak Insinyur Haji Rustan Saru. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di tengah jadwal yang begitu padat. Bisa menyempatkan diri untuk singgah di Tasangkapura untuk menutup secara resmi. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Stasiun LPPR di Jayapura, Bapak Joni Iskandar Baso Esos. Kemudian hadir para Forkompimda, mewakili Dandim 1701 Jayapura, mewakili Kapolresta Jayapura Kota, kemudian juga mewakili Kejaksaan Negeri Jayapura dan Forkompimda, unsur pimpinan yang ada di jajaran Kota Jayapura. Kemudian yang kami hormati para mitra kerja RRI Fest dan para sponsorship. Kemudian para seniman yang kami hormati dan kami cintai. Untuk para seniman kita berikan aplaus yang meriah, hadirin. Semoga budaya yang ada di Papua, kebudayaan yang ada di tanah Papua bisa terangkat lewat pelaksanaan RRI Fest. Kemudian yang kami hormati untuk seluruh peserta Bintang Radio dan Yospan. Kemudian hadirin dan pendengar dimanapun Anda berada. Baik, sebagai awal perjumpaan kita boleh mengucap syukur dan kami mengundang dengan penuh kasih Saudari Putri Purnama untuk memimpin kita di dalam doa. Disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mari sejenak kita tundukkan kepala dan rendahkan hati, memohon keridaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang beragama Islam, marilah kita mengaminkan doa ini, dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang beragama lain, disilakan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala limpahan rahmat, kesehatan dan perlindunganmu, sehingga seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest dan Hari Bakti LPP RRI Jayapura dapat terlaksana dengan baik, aman, dan lancar hingga saat ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur melalui acara ini, Engkau telah mempertemukan kami, keluarga besar RRI Jayapura, bersama para pengusaha UMKM, seniman, komunitas, pemuda, dan seluruh masyarakat Port Numbai dalam harmoni aksi bersama membangun negeri. Jadikanlah momen RRI Fest ini bukan sekedar hiburan semata, melainkan sarana mempererat tali silaturahmi, memajukan potensi daerah, serta memupuk rasa cinta kami terhadap tanah Papua dan bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon keberkahan dan perlindunganmu untuk para pemimpin di Pemda Kabupaten Jayapura, jajaran Forkopimda, mitra kerja dan seluruh pendengar dan pemirsa RRI yang telah bergandengan tangan membersamai RRI Jayapura hingga saat ini. Limpahkanlah kesehatan, hikmah dan kearifan bagi mereka dalam memimpin serta menjaga kedamaian di tanah ini. Berkahilah pula para mitra kerja kami atas kolaborasi dan kontribusi mereka dalam menyukseskan acara ini. Kiranya sinergi ini membawa kebaikan dan membuahkan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat. Ya Allah, ya Jabbar, ya Muhtadir, di tengah rasa syukur ini, hati kami juga tertuju kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang diuji dengan berbagai musibah dan kesulitan hidup. Curahkanlah ketabahan, kekuatan, dan kesabaran pada mereka. Angkatlah beban berat yang mereka tanggung, hiburkanlah kesedihan mereka, serta berikanlah jalan keluar terbaik, kemudahan, dan kelapangan agar mereka dapat kembali bangkit. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, berkatilah pimpinan kami, para ketua tim, Dharma Wanita, seluruh panitia dan kerabat kerja RRI Jayapura yang saat ini tengah bekerja menyukseskan kegiatan ini. Balaslah setiap dedikasi, lelah dan niat baik mereka dengan pahala serta keberkahan yang berlimpah. Kiranya RRI Jayapura terus menjadi media yang terpercaya, makin dekat di hati masyarakat, serta senantiasa mengudara sebagai sarana informasi, pendidikan, penyejuk suasana, dan pemersatu bangsa di tanah Papua. Lindungilah kami, ya Allah. Lindungi semua yang hadir di tempat ini. Berikan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan hingga akhir acara selesai. Jagalah kami semua sampai pada perjalanan pulang nanti, kembali bersama keluarga tercinta dalam keadaan selamat. Doa kami pula bagi para pendahulu kami dan kepada kedua orang tua kami. Berikanlah keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
1: Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Purnama yang sudah membawakan kita di dalam doa. Hadirin yang kami hormati dan juga pendengar serta pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti bersama welcome speak atau sambutan selamat datang dan ucapan terima kasih dari Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura kepada Bapak Joni Iskandar Baso Esos, disilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Izin Bapak Ibu, saya biasa memulai dan mengakhiri dengan pantun. Izinkan saya untuk berpantun pada malam hari ini. Pagi hari ke Danau Sentani, air tenang berkilau cahaya. Mengawali kata di acara penutupan RRI Fest dan Bintang Radio saat ini, izinkan kami menyapa hadirin semuanya. Yang terhormat Wali Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili Pak Wakil Wali Kota Pak Rustam Saru. Selamat datang Pak. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Jayapura atau yang mewakili, Kapolres Jayapura Kota, Dandim 1701 Jayapura atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Kepala Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kota Jayapura, para sponsorship yang telah mendukung kegiatan ini, Bapak Ibu seniman, adik-adik peserta Yospan dan Bintang Radio yang sangat saya banggakan. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Jayapura beserta Dharma Wanita Persatuan, saya menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, dewan juri, peserta serta semua pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi bukti yang merupakan komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di Tanah Papua. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Wali Kota Jayapura, Pak Rustam Saru, untuk berkenan menutup secara resmi kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026. Akhir kata, saya juga izin Pak, masih ada satu pantun. Jalan-jalan ke Teluk Yotepa, sehingga sejenak menikmati senja. RRI Fest dan Bintang Radio kita tutup bersama. Semoga sukses terus menyertai kita. Terima kasih burung cendrawasih, burung dari Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, terima kasih kepada Kepala Stasiun LPPR di Jayapura yang tentunya memberikan sambutan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya acara RRI Fest dan Bintang Radio dalam rangkaian Hari Bakti RRI ke-81. Baik, kalau Bapak Kepsta jago pantun, pasti Pak Wakil Wali Kota lebih jago lagi. Tapi pantunnya dari Makassar, Pak ya. Ewako. Baik, kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Kesra, Bapak Abdul Majid juga yang hadir di tempat ini. Luar biasa ya Pak Kepsta ya. Dua tokoh penting di pemerintah kota bisa hadir untuk boleh menyaksikan secara langsung acara penutupan ini, dan semoga pemerintah kota Jayapura juga semakin sukses ke depannya. Baik, hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa pendengar dimanapun berada, kita akan ikuti bersama sambutan Wali Kota Jayapura sekaligus menutup seluruh rangkaian acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 ditandai dengan penabuhan tifa. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Haji Insinyur Rustan Saru MM, disilakan.

0: Ya, baik. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan Wali Kota pada malam hari ini pada acara penutupan RRI PES 2026, saya menyampaikan permohonan maaf karena tadi sedianya adalah Bapak Wali Kota langsung hadir membersamai kita pada malam hari ini, tetapi karena banyak kegiatan yang bersamaan yang harus beliau hadiri, maka tadi disampaikan yang menghadiri adalah Wakil Wali Kota Jayapura. Dan beliau sampaikan salam hormat kepada semuanya. Selamat malam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang saya hormati Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura dan seluruh jajarannya hadir, yang saya hormati Pak Asisten 2 Setda Kota, yang saya hormati mewakili Pak Dandim, ada Pak Dandramil, dan mewakili Pak Kapolres ya, yang hadir, yang saya hormati seluruh mungkin senior-senior dari RRI yang hadir pada malam hari ini, dan juga mungkin lebih khusus kepada para warga Kota Jayapura yang hadir di tempat ini, terutama satu adalah para usaha-usaha UMKM kita yang mengisi beberapa tenan malam ini yang saya banggakan, saya hormati. Juga khusus yang kedua kepada para bintang radio yang ada di sini yang ikut meramaikan acara RRI PES 2026 di tempat ini, yang saya banggakan dan saya cintai. Mengawali sambutan ini, mari kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga malam hari ini dapat sama-sama hadir mengikuti penutupan acara RRI PES 2026 dalam rangka Hari Bakti LPP RRI ke-81, dan kita bersyukur semua sehat jasmani dan rohani, sehat walafiat. Hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, sebelum saya juga membaca sambutan ini, juga boleh mungkin saya berpantun sedikit karena jangan tersaingi dengan Kepala LPP RRI Jayapura. Pantunnya begini: burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon mangga. Malam ini kita akan menutup acara PES ya, RRI. Semoga berkah dan tetap terasa untuk kita semua. Itu pantunnya. Kalau kurang tepat, ya itulah yang saya sampaikan. Nah, yang pertama ingin kami sampaikan sesuai dengan sambutan Wali Kota yang saya sampaikan pertama, bahwa pemerintah kota mengapresiasi dan terima kasih kepada RRI Jayapura, dan juga maaf saya lupa menyapa para pemirsa ya, dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran ini yang saya banggakan, di mana malam ini RRI Jayapura telah mengadakan berbagai kegiatan event dalam rangka RRI PES ke-2026 ini. Ada mengundang UMKM yang hadir untuk menawarkan berbagai produk lokal, jajanan yang mereka produksi. Maka ini ruang bagi usaha-usaha kecil menengah kita untuk berkumpul di sini, dan juga mungkin masyarakat bisa datang untuk berbelanja sekaligus menikmati berbagai macam karya buah tangan mereka yang perlu kita cicipi, tentu dengan harga yang bersahabat. Nah, supaya juga ekonomi kita bisa semakin meningkat dan berkembang di Kota Jayapura, Tanah Papua. Tentu juga kami terima kasih apresiasi karena selama 3 hari acara ini berlangsung, juga telah memberikan ruang kepada berbagai kegiatan, termasuk tadi ada lomba ya, lomba Jospan, kemudian radio, apa nih radio? Bintar Radio. Nah ini juga hal-hal yang sangat positif, memberikan rangsangan, memberikan ruang, kesempatan kepada anak-anak kita, generasi kita untuk berkarya di bidang seni dan budaya. Nah inilah hal yang sangat positif, yakin dan percaya bahwa RRI mengadakan ini ada tujuannya. Paling tidak mungkin yang berhasil meraih juara adalah ruang untuk diteruskan ke tingkat lebih tinggi. Nah itu harapan kita. Dan ruang juga untuk menunjukkan berbagai macam kreativitas dan talenta anak-anak kita untuk berkarya di bidang Yospan, tarian Yospan maupun di bidang tarik suara dan seterusnya. Bahkan juga donor darah. Nah ini hal-hal yang sangat positif untuk membantu masyarakat kita di Kota Jayapura. Maka kami apresiasi Pak atas segala langkah-langkah baik ini. Ini terus dikembangkan dan dilaksanakan tiap tahun biar dampaknya terasa untuk masyarakat kita. Nah, yang kedua saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa pemerintah kota terus berkomitmen memberikan terbaik kepada masyarakat di Kota Jayapura termasuk ke RRI kita dengan masyarakat. Kenapa? RRI ini bukan hanya radio tetapi adalah keluarga, juga sahabat kita. Kenapa sahabat dan keluarga? Karena RRI ini sebagai corong informasi, kalau di kota ada musibah seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ada kebakaran, ini termasuk tercepat memberikan informasi secara menyeluruh kepada semua tingkatan masyarakat kita untuk hati-hati dan memberikan dukungan dan semangat partisipasi kepada warga yang terdampak musibah di, terutama di warga kita di Dok 5 bawah di Mandala. Nah, begitu juga ketika ada banjir, ya, juga RRI termasuk terdepan memberikan informasi kepada masyarakat kita. Maka pemerintah apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik ini dalam rangka mempercepat informasi kepada masyarakat kita. Maka dari itu kami selalu komunikasi dan jadi mitra dari RRI untuk masa-masa mendatang. Sehingga beberapa ruang publik di RRI kita gunakan untuk berdialog dan komunikasi lewat menyapa warga berbagai program wali kota yang kami lakukan di Kota Jayapura. Nah yang ketiga, bahwa dengan acara hari ini tentu memberikan dorongan kepada usaha kita untuk berkembang, mungkin naik kelas ya. Dan juga dengan acara ini memberikan ruang kepada masyarakat kita untuk berbagi informasi, mungkin juga literasi, baik dalam bentuk apapun, sehingga apakah dengan diskusi atau dengan musik, sehingga mereka bisa merasa satu di kota ini. Nah, yang keempat, saya mau sampaikan bahwa kota ini adalah kota yang majemuk, kota yang heterogen, berbagai macam suku, agama, budaya yang berbeda-beda. Nah, kita di Papua, di Kota Jayapura, mari kita sama-sama saling menjaga, saling menghormati satu sama lain, kita menciptakan kedamaian, menciptakan persahabatan dan persaudaraan agar situasi kondisi kota kita ini tetap kota yang kondusif dan damai sehingga segala aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Kalau kota ini aman, kota ini tenteram, kota ini damai, maka segala usaha kita apapun yakin akan berjalan dengan baik, otomatis ekonomi juga akan sehat dan tumbuh. Dengan demikian maka penduduk kita akan sejahtera di masa-masa mendatang. Nah itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa dengan begitu heterogennya penduduk di kota ini, maka semua kita bersatu. Jangan mudah menciptakan provokasi. Ya, jangan terprovokasi, jangan mudah terganggu dengan berita-berita hoax yang belum jelas kemudian langsung di pasang di Instagram, di status, di Facebook, tetapi mari kita mati hati untuk menyeleksi, membaca dan mempelajari apakah ini layak apa tidak untuk kita tampilkan, sehingga betul-betul rasa memiliki kota ini ada di kita semua. Kalau karena kalau bukan kita, siapa lagi? Maka jaga. Kemudian juga saya minta, Pak Wali minta, jaga kebersihan kota. Jadi jangan buang sampah sembarangan, ya, karena ini juga menjadi salah satu fenomena di kota yang kita lihat, apalagi kondisi yang sekarang ini, kota kita mulai bulan-bulan September, Oktober, November, Desember ini sedikit curah hujan agak mulai tinggi, maka sampah jangan dibuang sembarangan, buanglah pada tempatnya, sehingga juga kota jadi bersih, menjadi indah dan nyaman untuk kita semua. Kalau kota bersih dan nyaman, otomatis juga kota kita jadi sehat, warga juga saya kira lebih sehat. Nah, saya kira itu sampaikan pada malam hari ini. Maka sebelum saya menutup acara RRI PES 2026, saya mengundang naik ke panggung adalah Kepala LPR RI Jayapura, Pak Sten 2, Pak Dandramil, mewakili Pak Dandim, mungkin juga tokoh masyarakat atau senior RI yang ada di sini, sama-sama kita menutup acara pada malam hari ini. Sini Pak. Oh, boleh, boleh. Tipanya di sini. Ya, di belakang. Di belakang sini. Ya, Pak. Harus tipa di sini.
1: Nah, nanti saya pegang, Pak.
0: Oh, boleh. Ya. Baik. Sudah. Tanggal 5 ya. Ya. Baik, seluruh pemirsa, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di tempat ini, maka pada malam hari ini tanggal 5 September 2026 saya Wakil Kota Jayapura dan ditemani Kepala Stasiun LPR RI Jayapura dan Prokopimda Kota juga para tokoh masyarakat yang ada di sini akan menutup acara sebagai tanda acara ini telah selesai, maka dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada malam ini acara RRI PES 2026 dalam rangka Hari Bakti LPR RI ke-81 dengan resmi dinyatakan dibuka, dengan resmi dinyatakan ditutup dengan memukul tipa. Demikian, semoga Tuhan berkati kita sekalian. Dan akhir kata, terimalah moto Kota Jayapura, Hentejahi Yonomi Temarni Hanasen. Satu hati membangun kota untuk melentuhan. Dan saya akhiri dengan sebuah kiasan. Burung Iriang, burung cendrawasi. Burung Nuri, burung Kasuari. Itulah nama-nama burung. Demikian, selamat malam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waniambe, terima kasih.
2: Baik, berkenan Bapak, kita foto dulu Pak sebelum penyerahan hadiah. Kita foto dulu Bapak izin, Bapak Wakil Wali Kota, boleh diabadikan kameramen fotografer. Baik, izin memandu gaya sempurna, 3, 2, 1. Ganti gaya. Salam komando, 3, 2, 1. Ada cinta untuk Kota Jayapura, 3, 2, 1. Bapak izin boleh bilang RRI yang kanan-kiri sekali di udara tetap di udara. Boleh divideokan.
0: Ya. Saya bilang RRI jawab.
3: Sekali di udara tetap di udara.
0: RRI sekali di udara tetap di udara. RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
4: Radio Republik Indonesia.
0: Bapak Ibu, saya mohon maaf ya meninggalkan tempat karena ada acara yang bersamaan, saya harus hadiri. Nanti stand 2 yang stay di sini untuk selanjutnya. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih.

Baik hadirin, mari kita berikan aplaus yang meriah atas kehadiran dari Bapak Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Insinyur Rustan Saru MM, yang tentunya akan segera bertolak dari lingkungan Tasangkapura untuk menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga saja kita doakan masyarakat Kota Jayapura, Bapak Wakil Wali Kota senantiasa diberikan kesehatan bersama Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintah Kota Jayapura. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali acara, masih dalam acara penutupan dan penyerahan hadiah yang saat lagi akan kita saksikan bersama.

Baik, sekali lagi masih semangat semuanya? Masih? Kurang semangat ya? Masih? Padahal dari pagi ya? Masih tetap semangat, tapi hadirin sekalian, tadi Dewan Juri Lomba Yospan sudah mengumumkan hasil dari juara Lomba Yospan, dan pada malam hari ini serta Lomba Bintang Radio juga masih akan kita saksikan bersama. Jadi Bapak Ibu hadirin semuanya tetap bersabar. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang masih tetap setia bersama-sama dengan kita di malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para UMKM kita. Untuk UMKM kita silakan boleh tepuk tangan. Iya, terima kasih. Luar biasa 3 hari ya Bunda Ririn ya. Bagaimana Bunda hasilnya? Oh, hasilnya menyala, menyala rezekinya.

Baik, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya dan semangat buat kita semuanya di malam hari ini. Sebelum kita akan menyaksikan penyerahan hadiah untuk Bintang Radio dan juga Lomba Yospan, kita akan mendengarkan bersama pengumuman pemenang Bintang Radio. Boleh kita berikan aplaus yang meriah? Ini pasti sudah sangat ditunggu-tunggu ya. Mana pendukungnya peserta Bintang Radio? Wow. Bapak asisten lapor Pak, ada 1000 orang Pak pendukungnya. Wow, kita diberikan aplaus yang meriah dari Bapak asisten ya. Oke, untuk itu saya undang MC cantik kita, MC Bintang Radio Mbak Echa dan juga Kak Faisa.

0: Radio RRI Jayapura 2026.
1: Aduh.
0: Selamat malam, aku jadi gugup juga nih ya.
1: Betul, selamat malam tentunya untuk para pejabat yang hadir ya, yep. Tentunya di lingkungan LPP RRI Jayapura dan para penonton, para pemirsa dan teman Pro 2 semuanya yang lagi dengerin dari Pro 2 RRI Jayapura dan seluruh programnya di RRI Jayapura juga tentunya.
0: Dan juga live streaming ya.
1: Betul.
0: YouTube RRI Jayapura. Dan
1: iya,
0: ini malam yang kita nantikan banget.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Pengumuman pemenang Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.
1: Luar biasa perjuangan 38 peserta selama 2 hari di hari kemarin lusa dan kemarin di tanggal 3 dan 4 tentunya sudah dilihat ya perjuangan masing-masing peserta baik putra maupun putri. Dan ini merupakan yang kita nantikan ya Cak ya dan juga para peserta yaitu adalah pengumuman pemenang Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.
0: Aduh.
1: Ya, tentunya ya Dewan Juri telah memberikan penilaian dan panitia juga telah menggabungkan hasil tersebut dengan dukungan voting masyarakat para pendukung dari masing-masing peserta tentunya.
0: Dan penilaian Dewan Juri dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Bintang Radio 2026 untuk menentukan siapa yang layak berada di posisi terbaik malam ini.
1: Oke, kita ikut deg-degan ya. Dan pastinya juga para peserta yang hadir di malam hari ini mungkin masih bisa atur nafas ya. Antara ritme jantungnya.
0: Kenapa jadi kita yang gugup gitu ya.
1: Betul ya. Kita yang bacakan aja ini ikut gugup begitu ya.
0: Iya, aku.
1: Jadi langsung saja mungkin kita akan mengetahui
0: juara favorit, juara 3, juara 2, dan juara 1 kategori putra dan putri.
1: Iya. Namun sebelum itu kepada seluruh peserta dan tentunya masyarakat yang hadir di halaman LPP RRI Jayapura, pendengar Pro 2, serta pemirsa YouTube RRI Jayapura Official, tentunya kita bisa mendengarkan terlebih dahulu pesan dari Dewan Juri kita, Kakak Dorcas Lea Waroy.

Shalom, salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Saya Dorcas Lea Waroy, selaku Dewan Juri Ajang Pemilihan Bintang Radio RRI Jayapura tahun 2026. Saya mengucapkan terima kasih.

Belum mendengar hasil lomba di hari ini, saya rasa perlu untuk menyampaikan beberapa catatan penting terkait penampilan teman-teman semua. Saya langsung saja, ada beberapa catatan penting yang bisa saya sampaikan. Dalam bernyanyi, suara bagus saja tidak menjamin buat kita bisa juara. Kita punya suara bagus, tapi kalau kita tidak berlatih, sama saja apa, kita tidak bisa mengekspor kita punya kemampuan dalam bernyanyi. Semua orang bisa bernyanyi, kecil, dewasa, tua, muda, semua orang bisa bernyanyi. Tapi bernyanyi yang baik dan benar, apalagi dalam mengikuti suatu ajang, event, lomba bernyanyi, tentunya harus melalui berbagai tahapan latihan. Masukan dari saya untuk teman-teman, teman-teman harus bisa lebih banyak mendengarkan, berlatih lagu-lagu festival, lagu-lagu yang mempunyai tingkat kesulitan, istilahnya lagu-lagu festival, karena lewat lagu-lagu festival itu bisa melatih kemampuan teman-teman, melatih olah vokal teman-teman, melatih apa pengucapan, melatih apa pitch control. Jadi lagu-lagu festival itu teman-teman harus banyak latihan lagu-lagu festival itu, sehingga itu bisa melatih kita punya kemampuan dalam bernyanyi. Kemudian ini, pada lomba kali ini banyak sekali, hampir semua di catatan saya, hampir semua yang tidak menjaga pitch controlnya dengan baik. Teman-teman banyak sekali yang pitch controlnya melenceng. Yang pitch control ini kan seperti misalnya kayak nadanya di sini tapi suaranya di bawah, ataupun suaranya di atas, jadi tidak match gitu. Itu terjadi lebih-lebih pada beberapa teman-teman pada saat improv. Ada improv yang tidak tepat sehingga pitchingnya itu turun atau naik, atau pada saat beralih suara dari mau ke suara tinggi, falset atau ke rendah, itu banyak sekali di tidak match. Di akhir, ada beberapa teman-teman di akhir-akhir kata kalimat itu banyak yang terdengar fals. Banyak yang terdengar fals. Jadi itu harus diperhatikan untuk soal pitch control. Soal pitch control ini solusi dari saya, mungkin teman-teman harus, seperti yang tadi saya bilang, harus banyak mendengarkan lagu. Banyak mendengarkan lagu, terutama lagu-lagu festival yang punya tingkat kesulitan tinggi, sehingga banyak mendengar. Kemudian setelah mendengar, teman-teman berlatih. Berlatih untuk mengolah vokal. Begitu, untuk match teman-teman punya suara dan musik. Seperti itu, sehingga tidak terdengar fals. Kemudian yang berikut, aksi panggung. Banyak teman-teman yang aksi panggungnya kurang, padahal lagunya sudah, musik sudah, beatnya heboh, musiknya bagus. Harusnya teman-teman lebih leluasa, harus lebih leluasa mengekspor gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang punya lagu yang cepat, tapi teman-teman hanya diam di tempat,
kemudian mukanya

ekspresinya tidak menunjukkan cerita lagu itu begitu. Ada beberapa seperti itu. Kiranya itu menjadi catatan yang teman-teman adik-adik semua harus perhatikan hal itu. Seperti yang sudah lalu-lalu saya bilang, saat kita berdiri di kita di bawah panggung untuk siap untuk dipanggil naik ke atas panggung, berdiri dengan segala kesiapan. Begitu kita naik di atas panggung, kita adalah bintang begitu. Kita adalah bintang. Jadi jangan lagi naik dengan rasa malu-malu atau tidak percaya diri. Ketika kita naik di atas panggung, kita adalah bintang. Panggung dan penonton semuanya adalah baik, semuanya kita bisa taklukkan dengan penampilan kita yang luar biasa. Teman-teman punya suara yang sudah bagus, hebat, luar biasa. Harus eksplor. Panggung sudah disediakan. Ekspresikan teman-teman punya lagu yang dibawakan. Seperti itu. Jadi beberapa catatan penting seperti itu. Teman-teman kurang eksplor. Teman-teman punya lagu yang dibawakan. Kemudian ada lagi frasering atau pemenggalan kata. Di sini di catatan saya seperti kata berani dan kata kita. Ini kan kata berani dan kita, bukan berani. Tidak ada kata be sendiri, rani sendiri. Tidak ada kata kis sendiri, ta sendiri. Ini pemenggalan-pemenggalan kata ini harus diperhatikan, diperbaiki. Ya, itu sedikit catatan dari saya untuk pencurian kali ini. Mungkin saya memberikan sedikit pesan bagi teman-teman yang dapat juara di lomba kali ini. Pesan dari saya, harus tetap berlatih. Jangan cepat puas sampai di sini, jangan cepat puas dengan pencapaian yang diraih, karena kalian bisa lebih dari ini, kemampuan kalian lebih dari ini. Jadi harus terus berlatih, explore, untuk mengeksplor potensi teman-teman, karena kemampuan teman-teman lebih dari ini. Jadi harus tetap berlatih, berlatih dan terus berlatih. Kemudian mewakili ke ajang berikutnya, dalam bernyanyi teman-teman harus banyak menjiwai lagu, sehingga lagu yang disampaikan itu dinyanyikan bisa tersampaikan dengan baik ke penonton maupun dewan juri. Kemudian hal penting juga, teman-teman harus jaga kesehatan, karena teman-teman yang juara ini nanti bisa mewakili untuk event yang lebih besar ke depan. Jadi harus jaga kesehatan. Kemudian disiplin juga sangat penting. Disiplin waktu, disiplin dalam latihan, karena teman-teman di sini membawa nama baik diri teman-teman sendiri, nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik Papua, bahkan kalau bisa Tuhan kehendaki sampai di tingkat nasional dan ASEAN. Jadi memang harus jaga kesehatan dan disiplin, itu penting teman-teman. Ya, mungkin sedikit pesan dari saya untuk teman-teman yang berhasil. Untuk teman-teman yang belum berhasil, belum berkesempatan di kali ini, di lomba kali ini, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Ini dong bilang apa, kemenangan yang tertunda, seperti itu. Tetap semangat, harus tetap berlatih untuk event-event berikutnya, event di mana saja, teman-teman yang akan menjuarai. Kalau teman-teman tetap semangat terus untuk berlatih, mengolah
teman-teman punya apa kemampuan dalam bernyanyi. Kembangkan teman-teman punya kemampuan bernyanyi, tetap semangat. Kalau ada lomba nyanyi di mana saja harus ikut. Mau di gereja kah, mau di masjid kah, di sekolah, kampus, lingkungan mungkin di mana ada lomba menyanyi, teman-teman harus tetap ikut lomba. Lomba-lomba itu karena lewat lomba-lomba itu tuh melatih teman-teman punya apa percaya diri, melatih teman-teman punya apa olah vokal, melatih teman-teman punya mental untuk bisa bernyanyi dengan baik. Untuk kedepannya teman-teman lebih siap untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya. Apalagi lomba Bintang Radio ini adalah ajang bergengsi, ajang nasional seperti itu. Jadi banyak berlatih, disiplin, tetap isi kita punya masa muda ini dengan hal-hal yang positif tentunya. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk semua perhatian. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Saya juga memohon maaf karena belum bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman dan semua yang terlibat dalam Bintang Radio Jayapura. Melalui media yang ada, kita bisa bertemu, kemudian bisa berbagi pengalaman untuk bisa lebih semangat berprestasi, mengisi hari-hari kita dengan aktivitas yang positif untuk berprestasi lebih lagi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Tetap semangat untuk teman-teman semuanya, adik-adikku terkasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.

0: Bintar Radio Indonesia 2026.
1: Aduh. Setelah tadi Kakak Dorcas sebagai dewan juri sudah menyampaikan ya, ada pesan dan juga penilaian dari seluruh peserta selama dua hari yang telah berjuang ya tentunya ya, Cak.
2: Iya, aduh aku belum apa-apa udah jadi gugup-gugup gitu ya, apalagi yang pesertanya gitu loh ya.
1: Aduh, kapan nih mungkin gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi tadi pesan-pesan tadi tentunya bisa jadi
2: motivasi gitu ya,
1: dan untuk kedepannya. Evaluasi, apalagi untuk para calon-calon peserta Bintang Radio di tahun depan kan, siapa tahu bisa jadi bahan-bahan untuk belajar lebih lagi biar
2: Bener
1: ikut
2: banget.
1: Gelaran Bintang Radio di tahun depan begitu ya.
2: Dan aduh gak usah lama-lama deh ya Kak ya.
1: Betul.
2: Aku juga udah penasaran apalagi pesertanya gitu kan.
1: Iya.
2: Dan ya sekarang kita mengundang seluruh peserta kategori Putra Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura untuk naik dan bergabung bersama kami di atas panggung.

0: Ya. Baik ya, sudah hadir seluruh para peserta Mutra untuk Bintang Radio 2026. Dan di malam hari ini akan ada 4 nama ya yang akan menempati posisi terbaik untuk Bintang Radio 2026 kategori Putra.
1: Kita mulai dari
0: juara favorit.

Kita mulai untuk juara favorit kategori putra. Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.

0: bisa berpegangan tangan.
1: Berpegangan supaya tangan dulu gitu ya, supaya
0: masing-masing,
1: saling menguatkan.
0: Iya. Saling menguatkan dan mungkin deg-degannya bisa kerasa gitu iya. Ya, dari ujung sampai ujung.
1: Aku tebak tangannya kayak dingin kali ya.
0: Pasti, ya. Dan langsung saja, juara favorit kategori putra Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura. Jatuh kepada nomor urut tampil 36, Gabriel Makatita. Ya, silakan Gabriel untuk maju ke depan.

0: Oke, untuk tahun ini, menariknya peserta putra ini punya nama dua Gabriel. Jadi mungkin Gabriel satu lagi tadi mungkin sudah, apakah saya begitu ya?
1: Apakah aku?
0: Iya, dan kakak Eca bisa bacakan mungkin untuk juara tiga ya.
1: Kita mulai dari 3, 2, 1 ya. Berurutan nih.
0: Iya, aduh, silakan.
1: Aku bisa ngulur waktu dulu gak sih? Dan berdasarkan hasil penilaian yang telah ditetapkan, juara 3 Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori putra jatuh kepada... kepada nomor tampil yang keberapa ini ya? Nomor tampil 8 atas nama Kelvin Karis Salakai.

0: Ya, baik. Sudah ada dua posisi yang telah ditempati ya.
1: Iya, benar banget.
0: Artinya ada dua posisi teratas ya yang akan nambah deg-degan.
1: Aduh, kakak coba pegang tangan aku, dingin tau gak?
0: Betul, kita ikutan dingin padahal kita ada nama di sini begitu ya.
1: Iya, kita ada, apalagi pesertanya gitu kan, seperti aku bilang.
0: Dan mungkin untuk para pemirsa di YouTube RRI Jayapura, boleh dong ya live chatnya ramaikan juga. Biar bisa mendukung nih mungkin para peserta yang ada di panggung di malam hari ini. Dan kini tinggal dua posisi teratas.
1: Juara dua dan juara satu nih ya. Betul. Kakak Faiza. Kita mulai lagi Kakak Faiza dengan adegan deg-degannya lagi nih ya.
0: Untuk juara dua bintang radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori putra adalah Reynolds Fotan Tabat, nomor urut tampil 12. Oke, sisa ada tiga peserta ya yang tentunya akan salah satunya di antara mereka akan menempati posisi pertama.
1: Pertama.
0: Betul. Aduh,
1: bentar dulu deh, kita tarik napas dulu gak sih?
0: Iya, kita juga.
1: Kita juga deg-degan gitu ya.
0: Feelsnya kayak.
1: Apalagi ini juara satu.
0: Betul gitu. Ya.
1: Udah mulai, aduh apakah aku?
0: Betul. Ada tiga di depan, tiga di belakang dan satu akan ikut serta maju bersama teman-teman yang lain.
1: Aku sudah siap untuk membacakannya. Apakah kakak siap?
0: Iya, inilah saat yang paling menentukan. Satu nama yang tentunya akan menjadi yang terbaik.
1: Membawa nama RRI Jayapura menuju tahapan berikutnya.

0: Ya, sahabat Bintang Radio, juara satu Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori putra adalah...
1: Ayo, ada yang bisa tebak? Mana suaranya?
0: Wih.
1: Oke, kita mulai dengan nomor tampil.
0: Dengan nomor urut tampil 32, Gabriel.

0: Iya. Sekali lagi selamat untuk para pemenang kategori putra.
1: Kita berikan aplaus yang meriah buat pemenang Bintang Radio RRI Jayapura kategori putra 2026.
0: Dan tentunya kami persilahkan kepada para peserta kategori putra untuk turun ya. Karena selanjutnya kita akan beralih menuju kategori putri. Dan tentunya saya mengundang kepada seluruh peserta kategori putri Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura untuk naik ke atas panggung.

0: lumayan banyak ya Kakak Echa ya, dibanding dengan jumlah kategori putra. Ya, artinya mungkin ini peserta putri akan menguasai setengah panggung. Ya, wajah-wajah cantik ya, tentunya
1: bener
0: ya.
1: Benar banget. Ini udah cantik-cantik. Betul. Ya. Selama 3 hari berturut-turut,
0: iya,
1: harus dandan, harus effort untuk tampil di atas panggung,
0: iya,
1: mencuri perhatian dewan juri.
0: Betul.
1: Gitu ya. Karena itu juga termasuk udah penilaian gitu.
0: Iya ya. Tentunya kemarin sudah kita lihat perjuangan masing-masing ya, dengan tampilan maksimal, suaranya yang luar biasa juga. Dan akhirnya ya, sampailah pada malam hari ini ya, perjuangan akan kita lihat ya, siapa yang akan menemani ya keempat nama untuk kategori putri ya tentunya. Ya,
1: kita mulai dari seperti yang tadi.
0: Betul.
1: Mulai dari favorit, juara 3, juara 2, dan juara 1.
0: Betul. Ya, ada 4 nama juga yang akan kita sebutkan di malam hari ini.
1: Kita mulai dari juara favorit.
0: Iya.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah ditetapkan, juara favorit putri Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura jatuh kepada...

0: Bapak sekalian Purek Lolo.
1: Silakan kepada Lucia untuk maju ke depan ya. Juara favorit kategori Putri Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura. Ya, selamat kepada Lucia. Ya, dan tersisa ada 3 nama lagi ya. Yaitu juara 3, juara 2 dan juara 1 untuk Bintang Radio 2026.
0: Iya. 3 lagi.
1: Betul.
0: Siapakah 3 itu? Yang pastinya bukan aku dan kamu, Kak.
1: Bukan ya. Kita mau ikut tapi bagaimana kemarin ya?
0: Apa?
1: Kita mau ikut tapi bagaimana kemarin ya?
0: Iya, gimana ya? Aduh, kita penyanyi di kamar aja gak sih?
1: Iya.
0: Di rumah aja kita nyanyinya, gak usah kita nyanyi di atas panggung.
1: Iya. Cukup
0: kayaknya
1: kita,
0: pada kabur kalau kita
1: cukup
0: nyanyi
1: kita
0: gitu loh.
1: Tuhan ya yang
0: iya,
1: tahu suara
0: bener,
1: kita
0: bener, bener,
1: begitu
0: bener.
1: Ya.
0: Gak usah lama-lama lagi ya, aku jadi keringat dingin di sini gitu loh.
1: Mungkin ini para peserta bisa saling bergandengan tangan juga.
0: Iya,
1: ya.
0: Seperti yang tadi kategori putra gitu ya.
1: Karena ada 3 nama lagi. Saling support ya tentunya.
0: Bener
1: antara
0: sekali.
1: Peserta. Gak kalah ya, para penonton juga ikut bergandengan tangan.
0: Saling menguatkan. Apakah
1: betul
0: jagoan mereka?
1: Betul.
0: Gitu kan?
1: Karena kemarin hasil voting juga sangat luar biasa ya.
0: Saling
1: dari masing-masing.
0: Gitu ya.
1: Betul, para peserta.
0: Ngeri-ngeri banget gitu.
1: Iya, hingga ada voting tertinggi dan itu merupakan bentuk dukungan bagi
0: benar
1: para
0: sekali
1: pendukung kepada para peserta Bintang Radio 2026.
0: Tidak usah berlama-lama Kakak Faiza, kita berlanjut ke juara 3 Putri.
1: Juara 3 Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori Putri jatuh kepada Maria Giai nomor tampil 13. Ya, selamat kepada Maria.
0: Sudah 2.
1: Masih Maria ada Carey katanya ya, kata teman-teman okay peserta Bintang Radio yang lain ya. Apakah akan maju ke internasional juga seperti itu?
0: Amin,
1: mungkin ya,
0: ya
1: Maria
0: amin,
1: ya.
0: Melalui Bintang Radio ini gitu. Masih
1: okay
0: ada 2.
1: Betul.
0: Juara lagi, kita mulai dari juara 2. Seperti yang sebelumnya. Juara 2 Bintang Radio 2026.
1: Oke, okay, ya.
0: Musiknya harus deg-degan supaya dapat feel-nya seperti
1: betul
0: apa gitu ya.
1: Tarik nafas yang cukup.
0: Tarik
1: ya.
0: Tarik nafas coba.
1: Oke. Okay. Saya juga tadi ikut bernafas dulu.
0: Oh iya, aku juga sih Kak.
1: Karena semakin juaranya semakin tinggi itu kita bacanya juga harus ini ya. Buat teman-teman tuh merasakan kemenangan semuanya begitu.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget ya.
1: Mungkin langsung saja Kakak Echa untuk juara 2.
0: Baiklah, berdasarkan hasil penilaian yang sudah ditetapkan Dewan Juri. Juara 2 kategori Putri Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura jatuh kepada nomor tampil 17 dengan nama Juldia Pratiwi.
1: Oke ya. Dan mungkin ada tebakan untuk juara satunya.
0: Ada tebakan dari para penonton, siapakah yang akan menempati posisi juara pertama? Siapakah? Kurang kedengaran dari yang ada depan panggung, siapa?
1: Wih.
0: Dari yang di sebelah kiri?
1: Oke, ini kayaknya yang ikut voting kemarin ya.
0: Iya.
1: Aduh,
0: aku jadi deg-degan juga, tambah deg-degan gitu ya.
1: Dari ujung kiri, ujung kanan, di sebelah kiri juga para peserta dari Putra ya ikut menyuarakan perkiraan ya untuk juara 2 ya.
0: Oke. Okay. Dan sekarang harus menebak-nebak.
1: Tadi juara 2, sekarang juara 1 ya.
0: Aku bentar dulu deh, aku tarik napas dulu gitu ya. Tarik napas dulu. Udah.
1: Oke okay, ya. Sekarang kita sampai pada pengumuman terakhir sekaligus puncak di malam hari ini.
0: Siapakah yang akan menjadi juara satu kategori putri dan membawa nama RRI Jayapura menuju tahapan berikutnya?
1: Oke. Ya sahabat Bintang Radio, juara satu Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori putri adalah
0: nomor tampil 19 Natasha Salori.
1: Ya selamat ya.
0: Inilah juara-juara Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori putri.
1: Iya tentunya selamat kepada para pemenang Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura baik kategori putra maupun putri.
0: Dan khususnya kepada juara satu putra dan juara satu putri, perjalanan kalian ini belum selesai.
1: Tentunya keduanya ini akan mewakili RRI Jayapura pada seleksi tingkat Korwil 1 Papua pada akhir September 2026 ini.
0: Bersama perwakilan dari RRI Serui, RRI Biak, RRI Wamena, RRI Nabire, RRI Merauke, dan RRI Bovendigul.
1: Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, Dewan Juri, Panitia, dan Tim Produksi, serta tentunya masyarakat yang telah memberikan dukungan dan voting selama rangkaian Bintang Radio 2026.
0: Dan untuk merayakan kemenangan malam ini,
1: tentunya nanti kita akan mendengarkan bersama, dan teman-teman para peserta untuk kategori putri boleh berkenan untuk turun dari atas panggung, karena tentunya silakan ya dari ujung boleh masing-masing, karena setelah ini nih ya Kakak Echa, para pemirsa, para penonton, teman Pro 2 semuanya juga apalagi yang hadir hari ini. Ya nanti kita akan tentunya ini bisa dilihat ya di atas panggung ini ada sertifikat ya, terus juga pastinya sebagai bentuk terima kasih dan ucapan selamat lah dari kami ya khususnya nanti untuk Lomba Yospan dan juga Bintang Radio tadi ya. Yang sudah kita umumkan pastinya. Yep. Dan tentunya ya untuk merayakan kemenangan malam hari ini ya, kita akan mendengarkan langsung suara-suara terbaik dari juara satu masing-masing kategori putra dan putri. Dan pastinya kita akan mulai dari juara satu kategori putra. Oke. Langsung saja kita panggil Gabriel Tanga, panggung Bintang Radio milik Anda.

0: Iya, luar biasa tentunya. Sekali lagi tepuk tangan untuk para pemenang juara di Lomba Tingkat Radio ya, Bintang Radio 2026 RRI Jayapura.
1: Aku tadi pas dengerin juara satu putra dan juara satu putri, merinding tau gak?
0: Betul ya.
1: Dari puluhan suara yang hadir di panggung ini, malam ini kita sudah menentukan para pemenang.
0: Betul.
1: Namun Bintang Radio itu bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, tapi tentang keberanian untuk tampil gitu ya, Kakak Faiza ya.
0: Tampil, berkarya, dan membawa suara terbaik dari Tanah Papua khususnya Jayapura ya. Karena tentunya setelah ini akan para juara yaitu tadi ada Gabriel dan juga Natasha akan maju ke tingkat selanjutnya yaitu tingkat Korwil 1 ya. Artinya nanti di akhir September 2026 mereka akan bertanding kembali dan para penonton juga para pendengar, para pemirsa harus tentunya selalu mendukung dan voting ya.
1: Iya, jadi ada voting lagi ya. Dan buat dukung jagoan kamu, juara satu putra dan putri, ada Gabriel dan Natasha, kamu harus voting lagi. Harus voting karena itu sangat berpengaruh.
0: Dan kami mengucapkan terima kasih tentunya sekali lagi kepada seluruh peserta, dewan juri, panitia, tim produksi, masyarakat yang hadir di halaman LPP RRI Jayapura, pendengar di tiga program RRI Jayapura, serta pemirsa YouTube RRI Jayapura Official. Kalau begitu sekali lagi kami ucapkan selamat tentunya kepada para pemenang dan sukses ya untuk juara satu
1: putra dan putri menuju seleksi Korwil 1 Papua pada akhir September 2026.
0: Kalau begitu saya Faiza.
1: Saya Echa.
0: Pamit undur diri. Sampai bertemu dalam perjalanan Bintang Radio berikutnya. Selamat malam, salam Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Telah kita ikuti kompetisi nyanyi Bintang Radio, Lomba Tarian Yosin Panca, Pameran UMKM, Bazar Murah, Donor Darah, Senam Zumba yang dikemas dalam kegiatan RRI Fest 2026. Sampai jumpa.

Lanjutkan kembali untuk pembagian hadiah. Setelah tadi pengumuman bintang radio sudah diumumkan oleh kedua MC kita, ada Mbak Faisa dan juga Mbak Eca. Dan semakin malam tapi semangatnya masih ada nih ya. Masih semangat semuanya? Masih? Peserta Lomba Yospan, mana suaranya? Kurang keras, peserta Lomba Yospan, mana suaranya? Hey! Baik, terima kasih kepada Bapak Asisten yang masih tetap setia. Kemudian Bapak Pimpinan kita, Bapak Kepsa. Kemudian ada pemerhati radio, ada sponsor kita. Kita berikan aplaus yang meriah untuk para sponsor dari Turbo Motor. Iya, kita berikan aplaus yang meriah. Dan langsung saja kami akan panggilkan untuk juara-juara. Yang pertama adalah Lomba Yospan. Boleh berikan aplaus yang meriah. Untuk nama-nama peserta pemenang Lomba Yospan, satu perwakilan akan kami panggilkan sesuai dengan juara pertama, juara kedua, juara ketiga, harapan satu, harapan dua, dan juara favorit. Baik, langsung saja saya undang untuk tampil di depan untuk juara harapan dua. Dengan nomor tampil 12, SMA Kristen Kalam Kudus. Ada perwakilannya? Juara harapan 2, nomor tampil 12, SMA Kristen Kalam Kudus. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Iya. Sini kakak, boleh di samping saya? Oke, di sini boleh. Kemudian untuk juara harapan pertama dengan nomor tampil 10, SMA Negeri 2 Jayapura. Baik, mana perwakilan dari SMA Negeri 2 Jayapura untuk juara harapan 1? Ya, salah satu kakak, silakan. Kemudian kami panggilkan untuk penyerah Nadia pada juara 3 dengan nomor tampil 03, SMKN 9 Negeri dan Pertambangan Kota Jayapura. Ayo silakan. Ya, kami mengundang untuk harapan 1 mengambil posisi dan untuk juara 3 dari SMKN 9 Negeri dan Pertambangan Kota Jayapura, silakan. Kemudian juara 2 dengan nomor tampil 07, Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura. Hey. Banyak sponsornya dan juga banyak pendukungnya ya. Kemudian juara 1 nomor tampil? Juara 1 nomor tampil berapa tadi ya? Berapa kakak? 13 ya, diperoleh oleh SMA YPPK Taruna Dharma. Baik panitia, boleh disiapkan untuk piagam penghargaan, kemudian tropi sebagai bentuk apresiasi. Iya, mungkin boleh bergeser sedikit ke sisi bagian kanan. Baik, untuk juara 1, 2, 3 kami persilakan. Oh, mohon maaf, saya mulai dari yang terkecil dulu. Harapan 2 dengan nomor tampil 12, kami memohon kesediaan dari BPJS Kesehatan untuk bisa menyerahkan secara langsung. Perwakilan BPJS Kesehatan, Bapak Thomas Prayitno Wibowo, Kepala Bagian SDM BPJS Kesehatan Cabang Jayapura. Iya, ada goodie bag juga ya, Ibu Ketua. Iya, rupanya Bapak izin, Bapak menyerahkan untuk dua sekaligus, harapan 2 dan harapan 1. Serta juara favorit. Iya. Oke. Goodie bag-nya boleh disiapkan.
Mohon bersabar Pak. Ya, silakan untuk juara harapan satu. Piagam penghargaan untuk harapan satu, Lomba Yospan, kita berikan aplaus yang meriah. Goodie bag masih dipersembahkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Jayapura. Dengan, siap. Mendapatkan goodie bag semuanya dari BPJS Kesehatan, silakan Bapak Prayitno untuk menyerahkan secara keseluruhan.

Iya, satu yang terlupakan adalah juara favorit dengan nomor tampil 02 SMA Unggulan Taruna Cendrawasih. Kakak silakan naik ya. Ini dia juara favorit kita, mungkin boleh berada di sebelah sini. Iya. Bapak izin, mungkin satu hadiah lagi untuk juara favorit. Goodie bag-nya boleh diambil satu lagi.

Baik, terima kasih kepada perwakilan dari BPJS. Silakan kembali ke tempat, Pak. Baik, kami mohon kesediaan dari pimpinan Turbo Motor untuk menyerahkan hadiah tambahan kepada juara 2 dan 3.

diserahkan kepada juara 2 dan juara 3. Nanti juara 1 lagi Pak, ada tambahan lagi dari Turbo Motor. Juara 2 dan 3. Oke. Okay. Goodie bag dulu. Saking banyaknya hadiah sampai bingung ya. Iya Bapak, silakan Pak Suryadi SE menyerahkan souvenir atau hadiah tambahan dari Turbo Motor. Baik, untuk juara 3 Bapak izin. Baik, untuk juara favorit Pak, silakan. Lomba-lomba gue yang sudah.

Iya, kita saksikan bersama, inilah hadiah tambahan dari Turbo. Lumayan Pak ya, ini satu bannya sudah berapa? Yang tahu harga ban baru ya, sangat luar biasa apresiasinya. Dari Turbo, Bapak izin kita foto sama-sama. Nanti untuk peserta juara pertama juga nanti akan mendapatkan hadiah dari Turbo.

Baik hadirin, kita saksikan bersama untuk penyerahan juara Lomba Yospan. Juara satu diserahkan oleh perwakilan dari Turbo Motor. Iya, Bapak Suryadi SE memberikan uang pembinaan kepada peserta Lomba Yospan yang mendapatkan predikat juara pertama. Kita berikan aplaus yang meriah. Juara pertama adalah SMA YPPK Taruna Dharma.

Baik, masih tetap penyerahan hadiah. Tetap di tempat untuk adik-adik sayang. Kami mengundang dengan penuh hormat kepada asisten 2 bidang pembangunan dan Kesra untuk menyerahkan hadiah mewakili pemerintah kota kepada Lomba Yosman, Bapak. Silakan.

Si tepuk tangan yang meriah uang pembinaan. Semoga saja adik-adik kita ini semakin bersinar dan semakin semangat. Selanjutnya untuk pemenang kedua lomba Yospan. Masih pemberian penghargaan piagam untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura.

kemudian mendapatkan uang pembinaan untuk juara kedua lomba Yospan. Iya. Masih lanjut. Bergeser ke juara satu, Bapak Asisten memberikan plakat

Untuk hadiah favorit bagi peserta yang mendapat predikat favorit dari SMA Unggulan Taruna Cendrawasih, dapat satu apa tiga Pak ban motornya? Satu apa tiga? Tiga. Serius dapat tiga Pak? Wow, dapat tiga. Juara favorit? Oke. Ya Pak Suryadi, silakan memberikan hadiah atau goodie bag untuk peserta yang mendapatkan predikat juara favorit. Mana suaranya? Terima kasih. Bagaimana, cukup hadiahnya? Sudah cukup hadiahnya? Iya, kami persilakan kepada Bapak Asisten. Terima kasih, boleh kembali ke tempat Pak. Nanti kita undang kembali Pak, karena masih ada peserta-peserta juga. Iya, terima kasih banyak.

Baik, kita ambil gambar dulu. Oke. Bisa ditunjukkan piagamnya semuanya sayang. Goodie bag-nya boleh ditaruh dulu ke bawah. Bisa dipegang. Tapi dibalikin, iya gitu. Oke. Siap? 1, 2, 3, kasih senyum. 3, 2, 1. Cukup? Baik, kita kasih tepuk tangan dan boleh kembali ke tempat. Selamat dan sukses buat semua pemenang. Dengan demikian, inilah keputusan Dewan Juri Lomba Yospan tingkat SMA SMK. Dan penyerahan hadiahnya sudah kita saksikan bersama.

Baik, selanjutnya kita akan panggilkan juara-juara bintang radio untuk kategori putra dan putri, dan di sini juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit untuk kategori putra dan putri ya. Tadi sudah diumumkan, tetapi saya akan panggilkan untuk penyerahan hadiah untuk juara 1 putri. Dari bawah dulu deh. Juara 3 putri diperoleh dengan nomor urut atau nomor tampil 13 atas nama Maria Giai. Disilakan. Kemudian juara kedua putri nomor urut 17 atas nama si cantik Julia Pratiwi. Kemudian juara satu putri atas nama si cantik Natasha Samori dengan nomor tampil 19. Dan juara favorit putri atas nomor urut 30 atau nomor tampil 30 atas nama si cantik Lucia Pascaline Purek Lolong. Iya, disilakan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Oke, saya panggilkan berpasangan. Kalau tidak berpasangan nanti kirain marahan lagi ya. Oke, juara ketiga putra Kelvin Karis Salakai dengan nomor tampil 8, silakan. Ada di sisi sebelah kiri. Oh, sorry, di sisi sebelah. Ya, betul di sini Kakak. Di juara ketiga. Kemudian untuk juara kedua, Reynold Fonataba dengan nomor urut 12. Di tengah-tengah Kakak Julia Pratiwi. Kemudian nomor urut 32. Juara pertama si ganteng Gabriel Tengah. Juara favorit untuk putra Gabriel Makatita.

Radio 2026, juara ketiga Bintang Radio 2026 untuk kategori Putra dan Putri. Kami mohon kesediaan dari Kepala Stasiun LPPR RRI Jayapura untuk menyerahkan juara ketiga Putra dan Putri.

Iya, mendapatkan plakat dan juga piagam penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Stasiun LPPRR Jayapura. Disilakan. Setelah ini kita foto bersama, Bapak ada di tengah-tengah dari peserta. Foto bersama, ya silakan.

Baik, kami mengundang kembali pemerintah Kota Jayapura untuk menyerahkan hadiah kepada juara dua dan juara pertama putra dan putri Bintang Radio. Kayaknya juara pertama dan kedua boleh maju sama-sama, untuk favoritnya boleh ke belakang. Iya, begitu? Penyerahan hadiah disampaikan oleh pemerintah Kota Jayapura atas dukungan, bantuan dan juga sumbangsinya serta supportnya kepada peserta Bintang Radio juara kedua

Baik, kemudian juara pertama. Untuk juara pertama putra mendapatkan plakat atau piagam penghargaan. Iya. Plakatnya menyusul, Bapak.

selanjutnya. Oke. Pemerintah kota adalah mitra sejati. Jadi Bapak Asisten memberikan daulat untuk Bapak Kepsta menyerahkan piagam kepada juara pertama dan plakat. Ini senyumnya paling manis Bapak berdua ya. Oke, Bapak izin mungkin berada di tengah-tengah peserta, Pak. Kita foto untuk yang juara 1-2 dulu. Ya. Oke. Mohon tetap bersabar, ada uang apresiasi untuk juara 1, 2, 3 dari Pemerintah Kota Jayapura. Mana tepuk tangannya untuk Pemerintah Kota Jayapura? Yang hafal moto pembangunan Kota Jayapura, mana? Henti Cahi, Yoonomi, Temani Hanaset. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Oh, sudah foto bersama, nanti Bapak habis ini kita menyerahkan uang pembinaan, Pak. Foto dulu.

Inilah pemenang favorit kita dengan talenta dan suara emasnya. Pasti ini punya pilihan tersendiri dari pendengar kita dan juga yang voting terbanyak untuk juara favorit. Oke, silakan diberikan piagam penghargaannya. Kami persilakan kepada perwakilan dari... Iya, disilakan.

Uang pembinaan untuk peserta yang mendapatkan juara 1, 2, 3. Kami persilakan untuk juara 3 terlebih dahulu, putra dan putri. Diserahkan kepada peserta dari pemerintah Kota Jayapura.

Penyerahan uang pembinaan untuk juara ketiga. Juara ketiga peserta Bintang Radio 2026 untuk putra dan putri. Selanjutnya untuk juara kedua kami silakan kepada Bapak Asisten. Untuk putra. Dan untuk putri juara kedua.

selanjutnya untuk juara pertama, Pak Kepala, Bapak izin diminta untuk naik kembali Pak di atas panggung. Juara satu dan juara dua, juara tiga, iya silakan Bapak. Juara satu putra. Oke, Bapak boleh dibalik Pak posisi amplopnya Pak. Iya. Dengan jumlah peserta 34 peserta yang sudah berlomba berolah tarik suara untuk bisa menciptakan penyanyi-penyanyi yang berkualitas mewakili RRI Jayapura untuk tingkat nasional. Dan hari ini juara 1, 2, 3 dan favorit, iya

kasih kepada pemerintah Kota Jayapura untuk semua yang sudah diberikan, baik itu uang pembinaan dan juga piagam penghargaan serta souvenir berupa plakat. Dan kami mempersilakan kepada perwakilan dari Indosat, BPJS Kesehatan, kami persilakan untuk menyerahkan uang apresiasi kepada juara favorit putra dan putri.

Baik, terima kasih dari BPJS Kesehatan. Boleh kembali ke tempat. Dan kami mohon kesediaan dari pihak Indosat untuk menyerahkan goodie bag kepada seluruh peserta pemenang Bintang Radio.

Iya, kami persilakan mungkin dari sisi sebelah kiri, souvenir atau goodie bag dari Indosat, persembahan dari Indosat.

Baik, mohon izin di tengah. Bapak, kita akan foto bersama dengan para pemenang juara Bintang Radio tahun 2026. Dari juara favorit sampai juara 1, 2, dan 3. Boleh ganti gaya? Boleh ganti gaya, kasih senyumnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kepada para sponsor, terima kasih banyak. Boleh kembali ke tempat untuk seluruh peserta Bintang Radio yang sudah mendapatkan penghargaan dari RRI Jayapura lewat persembahan dari para sponsor dan juga persembahan dari Radio Republik Indonesia Jayapura.

Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sponsor yang mendukung acara ini, yaitu BPJS Kesehatan Jayapura, PT Air Minum Jayapura Robong Holonan Wani, kemudian Direktorat Lalu Lintas Polda Papua, Turbo Motor CV Cipta Buana, kemudian Yakult Cabang Jayapura, Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, PMI Provinsi Papua, Indosat Bulog, dan untuk kita semuanya. Boleh kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah.

Baik, hadirin, untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara, kami mengundang kita semuanya untuk boleh sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan bersama Mars Angkasawan RRI, yang lain boleh menyesuaikan. Untuk seluruh angkasawan-angkasawati, boleh dada atau tangannya di dada sebelah kiri. Bapak mohon izin berdiri, kita sama-sama. Baik, hadirin, mari sama-sama kita berdiri.

sebagai bentuk ungkapan syukur untuk tanah Papua yang penuh dengan limpahan berkat kasih dan juga keindahan alam, tetapi juga untuk kota Jayapura yang kita cintai bersama.

Tanah Papua. Tentunya mengakhiri seluruh rangkaian acara penutupan yang berlangsung pada hari ini. Dan tentunya kami atas nama keluarga besar RRI Jayapura mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Asisten 2 Setda Kota Jayapura. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan juga sumbangsih untuk RRI Jayapura. Boleh saling bersahabat tangan Bapak, terima kasih banyak. Sehat, sukses, dan selalu diberkati oleh Tuhan untuk melayani Kota Jayapura tercinta. Dan untuk seluruh sponsor yang ada, kemudian mitra-mitra kerja yang ada. Dan yang pastinya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk 3 hari yang sangat berarti. Dalam keadaan panas, dalam keadaan dingin, dalam keadaan capek lelah untuk para UMKM. Boleh kita kasih sambutan yang meriah sekali lagi, tepuk tangan buat para UMKM yang sudah mempersembahkan yang terbaik mendukung seluruh kelancaran daripada RRI Fest di saat ini. Dan sukses buat semuanya. Ucapan terima kasih pimpinan Turbo Motor yang memiliki arti. 2 garis artinya kita harus terus bermultiplikasi kemampuan, skill, dan produktivitas. 1 kecil artinya setelah punya kemampuan, jadilah rendah hati. Kantung berkat untuk menjadi berkat buat karyawan Turbo Motor dan keluarga karyawan dan masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Terima kasih buat seluruh panitia, terima kasih banyak untuk kerja kerasnya. Para teman-teman teknik, terima kasih banyak untuk para panitia dari seksi lomba, kemudian seksi bintang radio, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dari awal, pertengahan sampai akhirnya terdapat kekurangan, biarlah kekurangan itu milik kami sebagai manusia dan kesempurnaan hanya miliklah Tuhan semata. Terima kasih banyak. Selamat malam buat kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
2: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
3: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati.

mimpi dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, nggak bisa berenang. Takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jayapura nomor 23. Jayapura nah teman berdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 16:22:16 waktu Indonesia Timur. Pastinya ada Kak Kece yang bakalan menemani kamu di day part terakhir nih malam hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 2 FM terbaik kamu. Pro 2 FM. It's been a

0: for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya.
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa. Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu.
1: Gimana?
0: Begini cerita.
2: MHz Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 22.53 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan masih bareng aku Echa di sini nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, jam 12 malam nanti ya. Dan buat kamu yang lagi stay tune, aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu. Tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 23.47 menit waktu Indonesia Timur. Aku Echi harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya. Karena aku udah nemenin kamu, teman Pro 2 di jaga malam kali ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah membersamai event RRI Fest 2026, teman Pro 2. Maupun buat kamu yang sudah membersamai Bintang Radio RRI Jayapura tahun 2026. Terima kasih banyak ya. Nanti kita ketemu lagi di RRI Fest dan Bintang Radio di tahun depan. Amin ya, teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu juga yang udah stay tune dengerin program Madu RRI Jayapura ya. Dari buka siaran sampai dikit lagi udah ditutup siaran, teman Pro 2. Dan besok nanti bakalan kembali lagi nemenin kamu, teman Pro 2 ya, di edisi santai siang sampai di sore ceria. Dan aku bahkan sampai di jaga malam, teman Pro 2 ya. Dan nanti di esok hari, teman Pro 2 ada yang, bukan di esok hari, di malam hari ya. Ada yang spesial nih, aku spill aja dari malam ini biar kamu tetap stay tune dengerin program Madu RRI Jayapura gitu loh ya. Di malam hari ini ada itu, teman Pro 2, di dari jam 7 sampai di jam 8 ada interview lewat film, bukan lewat, interview film, teman Pro 2. Kepo gak sih? Aku sih udah gak sabar banget, teman Pro 2 ya. Jadi aku spill dikit aja, yang itu aja deh. Nanti di pukul 19 sampai di pukul 20 waktu Indonesia Timur di esok hari, di edisi jaga malam, nanti bareng aku dan juga Kak Febri, teman Pro 2 ya. Dan dari sekitar Singapura nomor 23 Jayapura, aku Echi yang bertugas pamit undur diri, bye bye and love you.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Makjang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocoklah ini, Din.
0: Apa?
2: Ha, ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Ha, bak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SH MA. Ha, beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Ha, itulah dia, Din, yang ku bilang ku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Ha, Pak Profesor nih tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan. Ha, kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
4: Iya.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu.
4: Iya,
3: berita itu selalu begitu.
4: Iya, baik.
3: Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Hai, Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah, Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.

0: Hai, for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

kamu? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, kamu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Ah? Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.